0: bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
1: 650.
0: Orang setempat 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
0: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
3: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur, melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu per satu, pemerintah Kota Batu sudah memberikan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu per satu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu. Selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Ada 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan di Stankab Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKPH itu. Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu suap yang menyedihkan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Atmi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
8: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan
1: untuk hantavirus ya, kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi, karena belum ada kasus juga kita temukan, edukasinya adalah melakukan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya, siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-sama lah menjaga kebersihan di rumah.
7: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memperhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi, kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
7: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dengan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khaliq Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
3: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
16: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
17: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
16: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
18: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
19: Tengah ini Kulon rutin Bisa. Selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
18: Rutin, jadi rutinitas setiap tahun sekali.
19: Harapannya apa, Pak?
18: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
16: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
20: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rezeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
21: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
20: Selain menampilkan Tanjidor terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
22: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
23: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
20: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
3: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bahtiar Rifai.
24: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
0: Dinus Persi ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tetapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu Alpha.
24: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinus First sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
2: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinus First itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
24: Peluncuran Dinus First menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Ewa Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh

0: Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Sebelum kita bahas beberapa topik yang sudah kita siapkan, beralih ke informasi dari tim liputan kami terlebih dahulu, di mana Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menggelar ajang olahraga Lemhanas Fun Run 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-61 hari ini. Berikut informasinya disampaikan Zahrotin Aljazair.

0: Nah, Zahra Tin.
1: Ya, pendengar, suasana pelaksanaan Lemhanas Fun Run 2026 pagi ini berlangsung meriah di kawasan Jakarta Pusat, di mana sejak pagi tadi ratusan peserta terlihat bersiap memadati area depan kantor Lemhanas RI sebagai titik start perlombaan. Ajang ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-61 Lemhanas. Sekitar pukul 6 tadi, kegiatan fun run sudah dimulai, di mana para peserta diberangkatkan untuk berlari mengikuti rute yang telah disiapkan. Dan sekarang para peserta satu persatu sudah memasuki garis finish dan melanjutkan dengan menikmati hiburan yang sudah disiapkan. Kami informasikan bahwa terdapat 3 kategori dalam ajang kali ini, yaitu kategori 5 km, 10 km, dan juga kategori disabilitas dengan peserta yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional selama kegiatan berlangsung. Dikarenakan rute lari yang disiapkan ini bersinggungan dengan kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Sejumlah ruas seperti Medan Merdeka Selatan, MH Tamrin, hingga Jalan Jenderal Sudirman juga mengalami pengaturan arus kendaraan. Masyarakat diimbau untuk menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kepadatan lalu lintas pada pagi hari ini. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahra Bin Aljanah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jumlah penduduk lanjut usia lansia di Indonesia terus meningkat dan dibayangi ancaman demensia yang semakin besar. Demensia adalah sindrom penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, cara berpikir, emosi, dan juga perilaku. Selain demensia juga ada ancaman Alzheimer. Kementerian Kesehatan mengungkap sekitar 30% lansia yang menjalani screening kesehatan pada 2025 memiliki indikasi gangguan kognitif. Kondisi tersebut berpotensi juga meningkatkan beban ekonomi keluarga maupun negara, terutama ketika pasien memiliki penyakit penyerta lain seperti diabetes ataupun hipertensi. Nah, hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS populasi lansia Indonesia pada 2024 juga telah mencapai hampir 12% dari total penduduk atau sekitar 34 juta jiwa. Angka itu diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 20% pada 2045. Artinya, pada 2024 dari 8 orang Indonesia ada 1 lansia. 1 dari 8 orang Indonesia lansia, dan pada 2045 1 dari 5 orang di Indonesia juga lansia. Nah, apa sebenarnya penyebab terjadinya demensia seperti ini atau Alzheimer, kemudian bagaimana caranya untuk mengantisipasinya atau mengatasinya? Kami sudah bersama dengan dokter spesialis saraf Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Depok, Dr. Riwanti Yuliami, MSI, Med SPS.
2: Wawancara Pro 3.
0: Dr. Riwanti, selamat pagi, dokter.
3: Selamat pagi.
0: Pagi. Dokter, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, ini kan kita lagi bahas soal lansia ya, berdasarkan hasil survei dari Kemenkes juga yang menyebut bahwa ternyata banyak juga lansia kita yang kelihatannya ada ancaman demensia dan juga Alzheimer. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan di awal apa sih sebenarnya menjadi penyebab seorang lansia itu terancam demensia atau Alzheimer, dokter?
3: Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Begini. Jadi kita tahu dulu ya, apa itu demensia. Jadi demensia itu adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala di mana seseorang itu mengalami gangguan fungsi kognitif. Ya, dalam hal ini fungsi daya ingat atau memori yang kemudian akan mengganggu interaksi sosial dan juga pekerjaannya. Jadi demensia ini suatu payung ya, suatu penyakit. Payungnya, nah di dalamnya itu ada yang disebut Alzheimer.
0: Oh begitu, oke.
3: Okay. Jadi Alzheimer itu bagian dari penyakit demensia. Nah, Alzheimer sendiri ini sebetulnya disebabkan oleh apa yang disebut sebagai penyakit neurodegeneratif, yaitu penyakit yang terjadi atau muncul ketika seseorang itu bertambah usianya. Itu, Jadi sebetulnya kalau kita lihat memang demensia ini sebabnya bermacam-macam, Pak. Ada penyebab yang bisa kita cegah tadi, yaitu yang terkait dengan penyakit darah tinggi dan diabetes atau kencing manis. Nah, Kemudian ada juga penyakit Alzheimer tadi, yang dimana Alzheimer ini sebetulnya memang suatu penyakit yang karena faktor umur, jadi memang akan terjadi dengan bertambahnya usia. Ada juga demensia yang terkait dengan penyakit Parkinson, ya, penyakit pada penderita Parkinson itu di kemudian hari biasanya sebagian besar akan disertai penyakit demensia.
0: Yeah.
3: Ada juga yang namanya demensia vaskuler, Pak. Tadi terkait dengan latar belakang penyakit, yaitu diabetes dan darah tinggi.
0: Ya.
3: Mungkin seperti itu.
0: Nah, Anda juga bisa bertanya, silakan ya, di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah, kalau di masyarakat awam kita itu kan terkenal dengan istilah pikun ya, dokter ya. Bedanya ya. Dengan demensia atau kesamaannya apa ini sebenarnya, dokter? Pikun itu dengan demensia?
3: Iya, baik-baik. Jadi, demensia atau pikun, sebetulnya gini, kalau demensia itu kan istilah medis ya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Kalau awam itu sebetulnya disebutnya pikun.
0: Yeah.
3: Nah, yang salah pada masyarakat kita seringkali pikun itu dianggap hal yang biasa.
0: Yeah.
3: Dianggap yang lumrah gitu. Nah, itu yang mesti kita luruskan. Bahwa sebetulnya pikun itu tidak atau bukan sesuatu yang lumrah. Itu suatu penyakit yang memang bisa dicegah. Gitu ya. Nah, pikun yang dalam tanda kutip normal itu adalah ketika lupanya itu misalnya gini, lupa tapi dia tidak terlalu sering atau tidak sampai mengganggu lingkungan sekitarnya.
0: Yeah.
3: Suatu saat orang tua lupa mungkin teman lamanya atau lupa kemudian meletakkan sesuatu, itu hanya sesekali, itu masih kita anggap sesuatu yang normal.
0: Yeah.
3: Tapi kalau lupanya itu kemudian sudah mengganggu warga di dalam rumahnya, misalnya berkali-kali lupa meletakkan kunci, berulang-ulang lupa, ya, berulang-ulang misalnya jalan pulang ke rumah yang sebetulnya itu sudah biasa dilakukan, itu lupa.
0: Tapi lupa jalannya, ya.
3: Iya, itu yang sudah biasa. Meletakkan sesuatu yang sudah biasa dia lakukan, itu lupa. Nah, itulah yang disebut lupa.
0: Dan itu sering terjadi begitu ya, dokter ya?
3: Sering terjadi.
0: Oke, ya.
3: Terjadi. Dan kita anggap itu sesuatu yang normal bagi sebagian besar masyarakat kita.
0: Padahal itu tidak normal, karena sering terjadi begitu, dokter.
3: Sudah sering terjadi dan mengganggu keluarga, artinya keluarga sudah komplain dengan hal itu, nah itu sesuatu yang tidak normal.
0: Ya. Nah, kan ada istilah bisa dicegah dan bisa diobati, apakah bisa dicegah, apakah bisa diobati? Kalau bisa dicegah, bagaimana caranya, dokter?
3: Ya, baik. Untuk demensia Alzheimer ini karena tadi termasuk penyakit degeneratif yang bertambah, akan muncul dengan bertambahnya usia, memang agak sulit untuk dicegah.
0: Yeah.
3: Tapi demensia yang lain, ya, demensia yang lain seperti demensia vaskuler yang tadi disebabkan oleh seseorang yang punya darah tinggi,
0: yeah,
3: kemudian punya gula dan kemudian hari dia mengalami stroke. Nah, dia akan terjadi demensia vaskuler.

0: saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pagi pendengar, dimanapun Anda berasa, di masa bersama kami di Rai Selatan, dari tasnya satu pagi, dan pendengar kami cukup untuk Anda. Lagu Pablo Ruiz di hari ini, pukul 8 waktu Jawa Barat, pendengar, kami hadirkan di ruang dengaran secara langsung ibadah gereja BNKP Kota Gunung Solo, bersama dengan Prosa Gunung Solo di ruang dengaran. Lalu bersama kami di Rai Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Senang bisa menemani suasana liburan Anda di minggu ini pendengar, dan tentu juga hal yang sangat membahagiakan bagi saudara-saudara rumah Kristiani dapat melaksanakan kebaktian gereja pada minggu pagi yang cerah ini, dan berharap kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Bersama lagu-lagu rohani kami hadirkan untuk Anda, menemani kesiapan Anda untuk beribadah di minggu ini, dan juga nantinya dapat mengikuti secara langsung kebaktian melalui audio streaming di kesempatan pagi ini juga nanti ya, didengarkan melalui Pro 1 RRI Gunung Sitoli dari kanal YouTube BNKP Kota Gunung Sitoli nantinya pendengar. Dan berikut menemani Anda dulu, kami hadirkan persembahan lagu-lagu rohani berikut ini.

adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nisha Bulala. Aku tunggu.

saudara, orang yang muda, begitu juga saudara, orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Saudara semuanya harus merendahkan diri dan saling melayani dengan rendah hati. Sebab dalam Alkitab tertulis begini, Allah menentang orang yang sombong, tetapi terangkatlah dan tercampaklah ke laut, itu pasti.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

karena itu, jangan cemas dan berkata, apa yang akan kita makan? Atau apa yang akan kita minum? Atau apa yang akan kita pakai? Karena semua itu dicari orang-orang bukan Yahudi. Karena Bapamu yang di surga tahu kamu membutuhkan semua ini. Matius pasal 6 ayat 31 sampai

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

itu, aku berkata kepadamu, jangan mencemaskan hidupmu, apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, juga untuk tubuhmu, apa yang akan kamu kenakan. Bukankah hidup ini lebih dari makanan dan tubuh lebih dari pakaian? Matius pasal 6 ayat

0: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama kebaktian gereja melalui kanal YouTube BNKP Jemaat Kota Gorontalo. Dan tentu bagi saudara-saudara umat Kristiani, selamat menjalankan kebaktian di minggu ini. Kami hadirkan untuk dapat ikuti melalui prosa TRR Gorontalo pagi ini.

0: marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat disilahkan berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak-Nya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Roh-Ku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku

0: mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, terpujilah namamu selama-lamanya oleh karena kasih setiamu. Engkau telah menganugerahkan rohmu kepada kami, sehingga kami dapat diperbaharui dan dimateraikan sebagai anak-anakmu yang menjadi pewaris kehidupan kekal. Biarlah rohmu mengajar dan memampukan kami menjadi murid-muridmu, sehingga kami mampu.
1: 2 chicken burger cuma Rp1. 23-24 Mei mulai jam 11 siang. Menangkan Samsung Galaxy A36 di live bareng Tanboy Phone 23 Mei jam 5-7 malam. Dan di Tanayo Makan 24 Mei jam 11-1 siang. Hanya di Shopee Food.
2: Tambah rasio dan begitu prioritasnya. Ini soal rasa, intinya ergonomi.
3: Guys, Honda lahir dari harmoni, steering dan ergonomi yang bersinar. Kita dan mesin menyatu. Berikan kendali penuh percaya diri untuk fun to drive.
0: Roh Kudus tetap teguh.

0: Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 26. Dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 26. Kita baca secara responsoria. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu sekalian membacakan ayat yang genap. Beginilah firman Tuhan. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henoh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henoh, menurut nama anaknya.
1: Bagi Henoh lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lameh.
0: Lameh mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila.
1: Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak.
0: Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling.
1: Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Nama.
0: Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak.
1: Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat.
0: Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya.
1: Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan.
0: Demikianlah firman Tuhan, Tuhankulah gembalaku.

Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengakui dosa-dosa kita. Jemaat disilakan berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena dosa dan pelanggaran kami. Kami kurang menghayati dan melakukan firman-Mu, sehingga kami sering menyimpang dari jalan-Mu dan mengikuti kehendak kami sendiri. Banyak pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Ya Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, terangilah hidup kami, sehingga kami dapat hidup dalam kebenaran-Mu. Jauhkanlah kami dari kegelapan yang dapat menyesatkan kami, dan pimpinlah kami melalui Roh Kudus yang telah Engkau janjikan sebagai penolong kami. Ya Kristus, kasihanilah dan ampunilah dosa kami, serta baharuilah kami. Berdoa dalam hati masing-masing, mengakui dosa di hadapan Tuhan.

Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami dan selamatkanlah kami oleh kasih setiamu. Amin. Tuhan kasihani.

0: berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
1: dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
0: Jemaat disilahkan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku Berbahagia.

Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 2.

Kisah para Rasul pasal 2 ayat 5 sampai 13. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 3.

0: Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26. Dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
1: Amin.
0: Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan misi, dilanjutkan dengan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, Ku Dengar Berkatmu Turun.

0: musik saja.
1: Indonesia itu menarik ya. Orang-orangnya tuh senang banget saling sapa. Seperti setiap dari mereka masih percaya akan namanya niat baik. Saling bantu tanpa perlu ada balasan, tanpa pilih kasih. Dan yang seperti ini adalah yang membuat kita semuanya sepenuhnya Indonesia. Untuk 35 tahun dan selamanya.

Marilah kita mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinuna nomor 261, Yae Zumange.

0: Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, pada saat ini kami mengucapkan terima kasih atas segala karuniamu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu bahwa segala yang kami miliki berasal darimu, dan bahwa engkau adalah sumber segala berkat. Saat ini kami datang di hadapanmu membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapanmu. Dan pakailah menjadi berkat untuk mendukung pelayanan di gereja kami, dan juga untuk mendukung pengembangan perkembangan Injilmu. Tuhan, berkati seluruh jemaatmu yang beribadah. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Jemaat disilahkan duduk.

Marilah kita mengantarkan pujian bagi Tuhan melalui vokal grup yang dibawakan oleh vokal grup lingkungan 1 sampai 6 Pasar.

0: Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240, Datanglah yang sumber rahmat.
1: Badan layu energi jadi drop reset pakai ya bang
2: belum bisa
1: the more bar 5 kali oats lebih banyak cashew dan gula lontar 40% lebih besar
3: mau dadah
1: ya bang bikin energi on terus energi lebih untuk hari terbaikmu dengan ya bang.

Mari kita tenangkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala hal yang baik yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami ada hari ini karena kasih karunia Tuhan, dan kami boleh kembali berkumpul bersekutu dalam ibadah ini juga adalah pemberian-Mu ya Bapa. Di tempat ini kami bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan, membawa kehidupan kami, memuji memuliakan Engkau. Dan sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami bagaimanakah harusnya kami hidup di dalam dunia ini, di dalam setiap kesempatan yang Engkau berikan pada kami. Berbicara Tuhan, kami mau mendengarkannya. Berkati kami seluruhnya ya Bapa, agar kami mengerti memahami segala kebenaran-kebenaran Allah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Di dalam nama

aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Yahowu. Hari ini kita ada di dalam peringatan Pentakosta. Hal yang paling sederhana dari pengertian Pentakosta adalah hari ke-50 setelah perayaan Paskah. Tentu Pentakosta bukan hanya tertera di dalam Perjanjian Baru, tetapi ini didasarkan pada sebuah tradisi di dalam kehidupan orang-orang Israel yang disebut dengan Hari Raya 7 Minggu. Diperhitungkan dimulai dari perayaan Paskah. Paskah bagi Israel adalah hari peringatan keluarnya mereka dari tanah Mesir. Ya, ketika nanti mereka diperintahkan untuk menyembelih domba, lalu darahnya dioleskan di tiang-tiang pintu rumah, ketika nanti ada tragedi kematian anak-anak sulung di Mesir dan Israel dibebaskan, itulah peringatan Paskah bagi Israel, yang kemudian itu nanti direfleksikan di dalam penggenapan di dalam Kristus, yaitu Kristus itu sendirilah yang menjadi domba Paskah. Demikian juga dengan Pentakosta, selalu didasarkan pada apa yang sudah terjadi di dalam Perjanjian Lama. Peringatan dalam Hari Raya 7 Minggu, atau sering disebut dengan Hari Raya Menuai, atau Hari Raya Bungaran, atau dalam beberapa catatan dikatakan Hari Peringatan orang Israel menerima ke-10 hukum Taurat di atas Gunung Sinai. Jadi dalam hal ini, kalau kita nanti melihat mengapa tiba-tiba di Yerusalem pada pembacaan di Kisah Para Rasul tadi, mengapa tiba-tiba ada ribuan orang yang berkumpul di Israel, itu bukan ujuk-ujuk langsung ada orang di sana, tidak. Tetapi pada waktu itu orang Yahudi, orang Israel sedang merayakan sesuatu. Maka mereka pergi berziarah kembali ke Yerusalem. Maka ketika Yerusalem dikerumuni oleh orang banyak dalam perayaan tradisinya orang Israel, maka orang-orang Romawi, orang-orang Yunani juga ikut di dalamnya untuk mengamankan segala keadaan yang ada di dalam pusat kota Yerusalem pada waktu itu. Jadi ketika nanti misalnya kita membaca di dalam Pentakosta, di dalam Kisah Rasul itu, kenapa begitu ribuan orang banyak di sana? Ternyata segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah dan

0: penggenapan segala tradisi, kebiasaan, hukum di dalam tradisi Israel selalu merujuk kepada apa yang dikerjakan Tuhan, termasuk di dalam hari Pentakosta, hari ke-50, hari di mana diperingati sebagai hari dari turunnya Roh Kudus. Itu yang kita peringati hari ini. Hari turunnya Roh Kudus juga dicatat dalam beberapa catatan sebagai hari peringatan lahirnya yang disebut dengan jemaat, atau lahirnya yang disebut dengan gereja di seluruh dunia ini. Karena disitulah titik awal nantinya ada pengutusan-pengutusan dari para rasul untuk berberita kemanapun mereka beranjak, dengan satu inti berita, yaitu Yesus penyelamat yang sudah mati, dibangkitkan, naik ke surga, dan turun dan menurunkan Roh Kudus bagi orang-orang yang ada dan percaya dalam dunia ini. Maka kalau hari ini nanti kita mengikuti perjamuan kudus, dalam 1 Korintus juga dia katakan, perjamuan kudus itu apa? Orang-orang yang mengikuti perjamuan kudus, orang-orang yang ikut dalam layanan Roh Kudus, adalah orang-orang yang sedang berberita tentang kematian, kebangkitan, kenaikan, dan turunnya Roh Kudus sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi gak sembarangan Bapak Ibu, kalau kita mengikuti perjamuan kudus, maka kita sedang bercerita. Kalau kita ikut dalam perjamuan Tuhan, maka itu artinya kita sedang berberita. Apa yang kita beritakan? Tentang penderitaan sampai pada hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Maka dari itu firman ini mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah menerima keselamatan, orang-orang yang sudah menerima Roh itu sendiri, maka kehidupan setiap pribadi kita lepas pribadi selalu diarahkan pada satu fokus, pada satu titik yang tidak terpecah. Perbedaan-perbedaan kita, segala ketidaksamaan kita selalu berinti pada satu panggilan, yaitu Roh Kudus yang mengerjakan dalam satu tujuan untuk kehidupan kita bersama. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Hanya ada dua hal yang sering sekali diterjemahkan orang-orang dalam Pentakosta. Yang pertama, hari turunnya Roh Kudus. Yang kedua, orang-orang berbahasa lidah. Di dalam Alkitab LAI ini yang kita pakai sekarang, dia pakai istilah bahasa roh. Tapi dalam LAI terjemahan kedua, dia pakai bahasa lidah. Karena roh di sana bukan berbicara tentang roh Allah, tapi bahasa manusia yang suatu waktu juga itu akan musnah. Dua hal inilah yang juga menjadi persoalan di dalam kehidupan jemaat Korintus pada masa itu. Karena jemaat Korintus ini bisa dikatakan, kalau kita baca pada pasal 1, kaya akan segala karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan. Itu uniknya jemaat Korintus. Mereka orang yang memiliki talenta-talenta hebat. Tapi persoalannya, ketika mereka memiliki karunia, mereka memiliki talenta berbicara dalam bahasa-bahasa lidah, mereka memiliki talenta untuk bernubuat, mereka memiliki talenta-talenta untuk menyatakan tentang penyembuhan, ternyata di balik semuanya, talenta karunia ternyata membuat sebuah dinding-dinding pemisah antara yang satu dengan yang lainnya. Golongan yang mampu berbahasa lidah mengatakan, kami lebih baik. Golongan orang yang mampu bernubuat mengatakan, kami lebih hebat. Dan memandang kecil orang-orang yang memiliki karunia-karunia yang tidak sama seperti apa yang dimiliki oleh sekelompok orang. Sehingga apa yang terjadi? Muncul perpecahan. Apa yang terjadi? Muncul sekarang. sekat-sekat. Apa yang terjadi? Muncul pengkejelekan antara satu dengan yang lainnya. Dan bukankah gereja-gereja hari ini yang semuanya berbicara mendasarkan dari patokan gereja adalah Kristus, sekarang kan saling sindir-sindiran. Ada gereja A mengklaim setiap hamba Tuhan membuat branding akan talenta yang dia miliki dengan membuat label-label nama di antara pemisahan setiap gereja. Ada gereja menganggap diri karena kami berbahasa roh, maka kami lebih dekat dengan Tuhan. Ada gereja ketika hamba Tuhannya mampu melakukan talenta penyembuhan, menganggap bahwa gereja mereka lebih kudus, lebih tinggi, lebih baik. Kalau kita mau mengoreksi semuanya, kalau kita tanya mengapa Tuhan Yesus itu memilih menjadi seorang tukang kayu, kalau memang mau dia cari konsep datangnya Mesias dalam konsep yang sederhana, kan ada yang lain, gak harus tukang kayu. Tapi mengapa Yesus mengambil bagian dalam statusnya sebagai seorang tukang kayu ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini? Ternyata Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupannya ketika dia mengambil satu status sebagai seorang tukang kayu. Maka kalau tukang kayu itu, kalau dalam bahasa Yunani disebutkan bahwa ada yang disebut dengan, kalau kita kenal kata arsitek. Arsitek itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu aritekton, terpenggal dalam dua kata, yaitu arci yang bermakna otoritas atau kepemimpinan, dan tekton yaitu tukang kayu atau tukang bangunan. Maka apa tujuan Yesus ketika dia disebut sebagai anak tukang kayu? Ada satu misi yang mau dilakukan oleh Yesus terkait pada pembangunan jemaat pada hari Pentakosta, di mana Yesus sendiri adalah arsitektur dari bangunan gereja yang dia bentuk di dalam persekutuan setiap jemaat. Ketika hari Pentakosta, setiap bahasa, bayangkan tadi dibaca ada 15 kalau saya tidak salah hitung, bahasa yang tertera yang mendengarkan perkataan-perkataan para murid. Tapi dalam semua persekutuan itu, di awal ketika gereja terbentuk dalam persekutuan-persekutuan perbedaan, tidak ada pemecah di dalamnya selain dari berbicara tentang bagaimana gereja yang disebut dengan jemaat, bagaimana gereja yang bukan hanya gedungnya, bagaimana gereja yang bukan hanya bangunannya, bagaimana gereja yang kita adalah di dalamnya, menjadi bagian-bagian dari bentukan pilar-pilar bait Allah yang ditugaskan hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Para murid adalah pilar-pilar dari bait suci. Para murid yang menerima kuasa atas Roh Kudus menjadi pilar terbangunnya persekutuan jemaat. Maka kita pun adalah pilar-pilar yang didirikan oleh Allah di dalam bentukan kebenaran, agar kita benar-benar memberita tentang makna dari karunia beragam, tapi ada satu roh yang mempersekutukan kita di dalam Tuhan. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 3, ada di sana dikatakannya Bapak Ibu, pada Wahyu pasal 3, barang siapa menang. Berarti kalau dikatakan barang siapa menang di pasal 3 ayat 12 di kitab Wahyu, barang siapa menang, berarti logikanya akan ada yang tidak menang.
1: Saya tuh butuhnya sering tacap loh Pak. Kita tuh perlu digertiin. Aku tuh bosenan kalau gak tidur, paling maunya main.

perbedaan kemampuan untuk melayani adalah perbedaan yang harusnya diutuhkan menjadi sokoguru, menjadi tiang, menjadi pilar dalam berdirinya sebuah jemaat, sebuah umat yang didasarkan, diarahkan pada kemuliaan Tuhan. Bukan dibeda-bedakan. Terkadang kita gak bisa membicarakan, misalnya kami dalam satu ibadah ini, kami satu tim ini. Saya pengkhotbah, ada liturgos, ada prokantor, ada yang membawa musik, ada yang mengumpulkan persembahan, kami satu tim. Tidak bisa ibadah berjalan baik kalau pengkhotbahnya menonjolkan dirinya sendiri. Tidak bisa ibadah berjalan dengan benar kalau prokantornya tidak menganggap dirinya sebagai hal yang terpenting. Tidak mungkin karena kami yang ada di mimbar misalnya, oh pendeta, liturgos, prokantor, pemusik, sangai ame elakan hanya di bawah. Itu tidak bisa. Sekecilnya, sesederhananya, bahkan seorang yang menerima tamu di depan adalah satu tim di dalam pelayanan peribadatan. Untuk apa? Bukan untuk aku, bukan untuk liturgosnya, bukan untuk seluruh satuani hakerisonya, tapi untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Allah di dalam pekerjaan, dalam layanan. Dia katakan pada ayatnya yang ketujuh, tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Jadi gak bisa kita memilah. Yang khotbah saja gak bisa. Atau kita memilah, kami hanya pengumpul persembahan, gak apa-apa main-main di bawah. Atau penerima tamunya, kami kan hanya penerima tamu, gak apa-apa serius gak serius. Sepanjang mereka disebut sebagai alat yang sudah dikaruniakan roh, masa engkau tidak menghargai roh Allah yang dipercayakan Allah kepadamu, yang dianugerahkan Allah kepadamu? Engkau bermain di dalam pelayanan yang engkau tidak hikmatkan dengan segala yang benar dari kehidupan. Kita satu tim, bahkan jemaat dan pelayan satu tim. Untuk apa? Bukan untuk hanya sekedar memuaskan jemaat, bukan hanya sekedar membuat jemaat senang dan tenang ketika pulang, tapi membuat segala hal yang baik dari kebersamaan yang ada di bawah naungan dari Kristus itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang karunia, ragam karunia dalam roh, apa makna karunia? Karunia itu dalam terjemahan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia katakan pemberian cuma-cuma dari Yang Maha Kuasa. Pemberian cuma-cuma dari Allah. Berarti ketika saya mampu berkhotbah, Bapak Ibu mampu melayani, kita mampu duduk di dalam ibadah ini, kemampuan itu benar-benar didasarkan pada pemberian Allah. Kalau pemberian seseorang, apa yang mau kita sombongkan? Kalau hanya pemberian dari pemberian yang cuma-cuma, apa yang mau kita banggakan? Di tengah dunia yang haus validasi, di tengah dunia dari orang-orang yang mau dikenal, di tengah dunia yang orang-orang mau diakui dalam segala apapun yang dia lakukan, ingat, kita hanya debu yang gak punya arti apa-apa. Kalau kita ingat bagaimana Tuhan menciptakan manusia, semua alam ini, ciptaan dunia ini kecuali manusia, Tuhan pakai istilah, firman Tuhan katakan, jadilah ini, jadilah itu, jadilah tumbuhan, jadilah binatang, demikianlah firman Tuhan. Tapi ketika membuat manusia, apa yang dia ambil? Tanah. Tanah letaknya di mana? Pada tempat yang paling rendah.
Yang paling rendah Tuhan angkat, Tuhan bentuk, dan diberikan satu sebutan Shelem, gambaran Tuhan. Artinya apa? Tanpa Tuhan aku hanya debu. Bayangkan dia katakan, lalu Tuhan membentuk manusia itu dari tanah dan menghembuskan nafasnya sehingga manusia itu hidup. Berarti logikanya kalau Tuhan gak hembus nafas, manusia gak hidup, kembali menjadi tanah. Kalau tanah diberikan karunia, mau sombongin apa? Kalau tanah diberikan karunia, mau buat apa? Maka mengapa gereja sering sekali hancur? Mengapa gereja sering sekali bertikai? Hanya gara-gara persoalan karunia yang bahkan kita tidak terima kalau Tuhan tidak memberikan. Mengapa sebuah persekutuan bisa hancur? Karena kemampuanku, karena talentaku, karena aku. Kalau enggak aku, bagaimana mereka? Tapi firman ini mengingatkan kepada kita di ayatnya yang keempat, lima, enam. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Berbeda saya, berbeda dengan Bapak Ibu, berbeda dengan tim kebersihan, berbeda Satuani Hakeriso, berbeda siapa yang menerima tamu. Artinya apa? Perbedaan itu ada dalam masing-masing panggilan. Tapi perbedaan itu, segala panggilan itu selalu diarahkan hanya kepada Tuhan. Sama kan kalau misalnya kita main dengar musik orkestra misalnya. Begitu banyaknya yang main musik, kita yang gak paham tentu begini, ngapain banyak kali yang main biola, banyak kali yang main cello, kenapa banyak kali yang main terumpet? Kita gak paham dengan itu. Tapi seandainya satu saja menganggap diri saya tidak penting, saya diamkan, akan merusak satu orkestra itu. Bayangkan gereja, ada satu orang saja menganggap, kaya iramane irazohalo, maka gereja itu tidak berjalan di dalam ketaatan yang benar. Bayangkan jikalau salah satu orang saja dianggap tidak penting, maka gereja hidup tanpa spiritualitas yang benar, hidup dalam kuantitas tapi tidak berkualitas. Hari ini gereja luar biasa kuantitasnya. Di mana-mana manusia bergereja, di mana-mana manusia mencari Tuhan, di mana-mana manusia mencari ketenangan. Tapi ketenangan hanya ketika mereka ada di dalam gedung gereja. Pulang, apakah mereka tenang? Tidak. Karena apa? Ibadah bergereja hanya dianggap sebagai sebuah tempat hiburan menenangkan seketika. Hati-hati Bapak Ibu, kalau terlampau kita mengagung-agungkan musik yang gedebak-gedebuk. Hati-hati ketika kita hanya menekankan tentang nubuatan, mujizat penyembuhan. Akibat dari mujizat, Yesus mati di atas kayu salib. Hati-hati ketika kita jemaat hanya datang beribadah, berbicara tentang keutuhan hidupku. Karena seyogianya orang yang beribadah bergereja adalah orang yang berjumpa dengan Tuhan. Aku bergereja bukan supaya aku diberkati, tapi dibalik, karena aku sudah diberkati dalam kematian Kristus, maka aku datang beribadah memuji memuliakan Allah. Kita sering dibalikkan. Kenapa pergi gereja Pak Ibu? Supaya diberkati Tuhan. Kenapa berdoa? Supaya diberkati Tuhan. Mengapa memuji Tuhan? Supaya diberkati Tuhan. Kenapa melayani? Supaya saya diberkati Tuhan. Terbalik.
Karena kau sudah diberkati, aku sudah diberkati. Diberkati dalam kematiannya, diselamatkan dalam kematiannya. Alasanku datang beribadah, alasanku pergi berdoa, alasanku melayani. Aku persembahkan kehidupanku sebagai ucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Baru benar. Kita orang-orang yang sudah makan makanan keras, itu kan sering dikatakan Paulus, kalau orang yang masih minum susu gak ngunyah, telan-telan aja. Tapi orang-orang yang memakan makanan keras, kerasnya kehidupan tidak membuat dia mundur untuk bertuhan. Semakin keras kehidupannya, semakin dia dekat berelasi yang benar dengan Tuhan. Semakin dia memiliki pergumulan, semakin dia berusaha dekat mengenali Tuhan mau kerjakan apa dalam hidupku. Tuhan mau buat apa aku seperti ini. Tuhan mau buat apa dalam segala keadaan yang aku alami. Itu pertanyaannya. Bukan mengapa Tuhan aku begini. Tapi yang dipertanyakan, Tuhan kau mau kerjakan apa? Kau mau buat apa dalam kondisiku begini? Kau mau buat apa dalam penyakitku? Kau mau buat apa yang mau kau katakan padaku hari ini? Maka tunduknya orang yang hidup dalam Tuhan. Tidak lagi berbicara tentang protes tentang apa yang Tuhan kerjakan. Tapi dia mengerjakan. Tunduknya dia mau melihat, oke Tuhan, kau sudah buat aku begini, silahkan. Sekarang kau urus hidupku. Itu yang dinamanya berserah, bukan menyerah. Kalau menyerah, ya sudah suka-suka mula Tuhan, mau buat apa, kok buatlah. Itu menyerah. Tapi orang yang berserah, dalam segala pergumulannya, ia akan terus mengejar, kenapa Tuhan, kenapa, sampai dia paham. Oh, rupanya Tuhan mau buat seperti ini. Ini, dan ini. Begitu juga ketika kita punya perbedaan, ketersinggungan, ketidakcocokan. Tentu kita bukan hanya berbicara tentang dia yang salah, aku yang benar. Tapi ketika ada ketidakcocokan, orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan adalah mereka yang akan menemukan titik temu. Karena apa? Karunia, talenta hanya dipergunakan untuk kepentingan bersama. Kalau kau punya talenta bernyanyi, bukan untuk validasi dirimu. Kalau kau punya talenta memimpin pujian, bukan untuk namamu. Kalau kau punya talenta bermain musik, bukan untuk dirimu. Talentamu, karuniamu, dan segala yang baik yang diberikan Tuhan untuk siapa? Melalui engkau, yang disebut dengan pilar-pilar bait suci, yang disebut dengan soko guru dari bait Allah. Melalui engkau, kebersamaan di dalam Tuhan itu yang menjadi tujuan dari keinginan hati Tuhan bagi kita. Lalu talenta mana yang dikenankan Tuhan? Semua. Kalau di dalam 1 Korintus ini dia ada sebut 9. Dan bahasa roh itu hanya salah satu dari sekian banyak. Jangan terlampau mengagungkan bahasa lidah. Kalau kau memiliki pattern yang menghafal, bahasa lidah hanya dimengerti dengan roh Tuhan yang benar. Bukan dengan ayat-ayat hafalan yang dihafalkan di luar kepala. Jadi jangan agungkan nubuatan bahasa lidah. Jangan nubuatkan, oh itu bisa menyembuhkan, bukan. Ada satu orang, terakhir penutup, ada satu orang di dalam Alkitab, orang yang paling pertama menerima roh Allah, yang jarang disebut namanya di dalam setiap cerita-cerita kita. Kadang kan kita hanya menyinggung tentang nabi-nabi besar, Yeremia, dan segala macam orang-orang yang ada di sekeliling kita yang memang tenar-tenar namanya. Tapi ternyata di dalam kitab Keluaran, ada satu orang, orang pertama yang kepadanya diberikan kuasa roh Allah, yaitu seorang seniman ukir. Dia diutus Tuhan untuk membuat yang disebut dengan
tabut perjanjian. Siapa namanya? Bezalel. Kita mungkin jarang mendengarnya. Tapi dia dipakai Tuhan ketika dikatakan di dalam firman itu, aku memberikan rohku kepadamu. Aku memberikan pengetahuan kepadamu. Aku memberikan pengertian kepadamu. Agar engkau dapat melakukan segala hal yang baik sesuai dengan kehendakku. Jadi setiap talenta bukan hanya yang tercatat di dalam sembilan ini. Kalau kita cari tahu semua dalam kitab suci ada ribuan karunia yang diberikan Tuhan. Jangan hanya terarah pada mujizat, mujizat, mujizat, mujizat, sembuh, sembuh, sembuh, bahasa lidah. Enggak. Hanya sebagian kecil. Tapi karunia terbesar adalah ketika perbedaan kita, kita persatukan dalam satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yang menjadi ayat hafalan kepada kita diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang keempat. Kita baca bersama 3, ya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan hari ini, yang mengingatkan kami kembali bagaimana Tuhan menciptakan kami dengan perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Dan perbedaan-perbedaan karunia itu Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk kebersamaan seluruh umat Tuhan dalam memuji, memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati kami umat-Mu ya Bapa, di sepanjang waktu yang kami miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.

0: semua udah siap. Kenapa tiba-tiba aku sakit kepala sebelah ya? Untung aku selalu sedia obat andalanku untuk meringankan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Obat sakit kepala sebelah juga redakan sakit kepala biasa. Pau.
1: Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama segala orang percaya di seluruh dunia. Jemaat disilahkan berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu 24 Mei 2026. Pertama, tempat PA di lingkungan. Lingkungan Ahe Hilihati di rumah keluarga Inayano Ibu Ina Edi Zebua. Lingkungan Afilaza di rumah keluarga Ama Ina Abel Zega. Lingkungan Betania di rumah keluarga Ama Lina Nazara. Lingkungan Asrama Kodim di rumah keluarga Ama Ina Sarah Harefa. Lingkungan Betesda di rumah keluarga Ama Ina Karolin Nazara. Lingkungan Farmasi di rumah keluarga Ina Franz Lauli. Lingkungan Lasara Daso di gedung kebaktian. Lingkungan Maranata di rumah keluarga Ama Ina Tata Zai. Lingkungan Sukamaju di gedung kebaktian. Lingkungan Sombe di gedung kebaktian. Lingkungan Onositoli di gedung kebaktian. Lingkungan Hilibadalu di rumah keluarga Ama Ina Jos Hulu. Lingkungan Landatar di gedung kebaktian. Lasara Bahili di gedung kebaktian. Lingkungan Nazaret di gedung kebaktian. Lingkungan Luhamboyo di rumah keluarga Ama Ina Ceril Lase. Lingkungan Dasperdani di gedung kebaktian. Mudik Sabtu 30 Mei 2026 di gedung kebaktian. Kedua, pembawa pujian bagi Tuhan Minggu 31 Mei 2026 pada ibadah kedua Kor Komisi Bapa Jemaat Kota Gunung Stoli. Ketiga, keadaan keuangan dari tanggal 17 sampai dengan 23 Mei 2026. Pertama, saldo kas sampai dengan tanggal 16 Mei 2026 sebesar Rp141.226.650. Kedua, persembahan dari tanggal 17 sampai 23 Mei 2026 dengan rincian sebagai berikut. Pertama, persembahan dari tanggal 16 sampai 23 Mei 2026 sebesar Rp38.181.400. Kedua, penerimaan aksi satu sak semen pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat sebesar Rp700.000. Ketiga, penerimaan dana pelayanan sinodal sebesar Rp7.199.500. Sehingga penerimaan dari tanggal 17 sampai 23 Mei 2026 sebesar Rp47.348.400. Ketiga, pengeluaran dari tanggal 17 sampai 23 Mei 2026 dengan rincian sebagai berikut. Pertama, pengeluaran dari tanggal 16 sampai dengan 23 Mei 2026 sebesar Rp46.580.084. Pembayaran aksi satu sak semen kepada pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat sebesar Rp700.000. Ketiga, pembayaran dana pelayanan sinodal di sinode sebesar Rp7.199.500. Sehingga total pengeluaran dari tanggal 17 sampai 23 Mei 2026 sebesar 54.479.584 rupiah. Keempat, saldo kas sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 sebesar 134.095.466 rupiah. Kelima, dana cadangan di BRI tabungan ditambah deposito sebesar 545.156.517 rupiah. Informasi pembangunan rumah dinas pendeta jemaat. Pekerjaan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat sedang berprogres pada minggu ini, yakni lanjutan pembongkaran perancah dan dolo-dolo plat lantai 2, pemasangan besi kolom lantai 2, lanjutan plesteran dinding bagian luar, pembuatan dudukan atau meja anak tangga lantai 2. Kami mengimbau seluruh warga jemaat untuk mendukung dan mendoakannya sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dukungan dapat disampaikan melalui Bapak Ibu Satuan Yakiriso di lingkungan atau di kantor sekretariat jemaat. Bantuan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat. Pertama, dari keluarga Ama Ina Indah Harefa lingkungan 50 Lasara Daso sebesar Rp500.000. Kedua, dari keluarga Ama Ina Kevin Mendreva lingkungan 88 Tabita sebesar Rp250.000. Bantuan aksi 1 sak semen untuk pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat. Pertama, dari keluarga Ama Ina Agus Hulu lingkungan 63 Onositoli sebesar Rp100.000. Kedua, dari keluarga Ama Ina Marta Zaluku lingkungan 116 Das Perdani sebesar Rp100.000. Ketiga, dari keluarga Ama Ina Ardi Zaluku lingkungan 112 Luhamboyo sebesar Rp200.000. Bagi Bapak Ibu yang memberikan bantuan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat dapat melalui rekening panitia antara lain seperti yang ditayangkan pada layar proyektor. Persembahan syukur dari keluarga Ama Ina Elman Zebua lingkungan 96 Lasara Bahili, 1 ekor anak babi. Bagi Bapak Ibu yang berminat membelinya agar menyampaikan surat penawaran selambat-lambatnya selesai kebaktian ketiga. Perincian keuangan selama 1 minggu telah ditempel di papan pengumuman dan bagi Bapak Ibu yang berminat memperolehnya dapat mengambil fotokopinya di bagian keuangan setiap hari pada saat jam kerja atau dapat melihatnya secara lengkap di website BNKP Jemaat Kota Gunung Stoli bnkpgunungstoli.or.id. Keempat, yang lahir anak keluarga Berkat Noverman Sihura lingkungan 92 Landatar, anak pertama lahir pada hari Senin 11 Mei 2026, anak laki-laki. Anak dan ibu dalam keadaan sehat, Tuhan Yesus memberkati. Kelima, yang meninggal, Sarimani Tafunal Inasya Timaninruru, lingkungan 111 Luhamboyo, meninggal pada hari Selasa 19 Mei 2026, dikebumikan pada hari Sabtu 23 Mei 2026, umur 91 tahun. Kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus. Keenam, warga jemaat yang pindah. Keluarga Eliudin Zebua, kepala keluarga, dan 2 orang anggota keluarga, lingkungan 118 Tuhemberua Ulu, pindah ke jemaat Petrus Omblata Resor 2 BNKP. Ketujuh, pelayanan sepekan. Hari Senin tanggal 25, ibadah Pentakosta kedua. Ibadah dilaksanakan hanya 1 kali yaitu pukul 9 WIB. Sermon pelayan dan warga jemaat ditiadakan. Bahan sermon dapat diambil di kantor sekretariat jemaat. Hari Selasa tanggal 26, PA Persekutuan Doa Hana Immanuel. Hari Rabu tanggal 27, PA Komisi Perempuan, pembelajaran katekisasi CD, latihan paduan suara Glorify Jemaat Kota Gunung Stoli. Hari Kamis tanggal 28, PA Persekutuan Doa Lansia, sermon guru-guru sekolah minggu, pembelajaran katekisasi CD, latihan kor Oru 2 Jemaat. Hari Jumat tanggal 29, pelayanan tim doa, PA Komisi Remaja dan Pemuda, latihan kor Komisi Bapa. Hari Sabtu tanggal 30, pengembalaan prabaptis, Sabtu ceria atau superbook. Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026, dilaksanakan pengumpulan persembahan untuk mendukung program pelayanan jemaat. Pelaksanaan sakramen baptisan anak pada ibadah ketiga diharapkan kepada Bapak Ibu yang anaknya dibaptis supaya mendaftarkan nama anak tersebut kepada satuan Yakeriso di lingkungan masing-masing dan mengikuti pengembalaan di gereja pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 mulai pukul 9 WIB. Kedelapan, warta lain-lain. Satuan PAUD sejenis SPS Jemaat Kota Gunung Stoli menerima siswa baru tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dimulai dari bulan Mei sampai Juni 2026. Formulir pendaftaran dapat diambil di SPS Jemaat Kota Gunung Stoli setiap hari Senin sampai Kamis pukul 8 sampai 10 WIB. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada tanggal 18 sampai dengan 24 Mei 2026. Tuhan Yesus memberkati. Kami berterima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah hari ini. Kami mengundang kita beribadah setiap minggu pada pukul 6.30, pukul 8.45, pukul 11 dan pukul 19 WIB dan juga melalui live streaming di Facebook BNKP Jemaat Kota Gunung Stoli atau di channel YouTube BNKP Jemaat Kota Gunung Stoli. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat.

Saudara-saudari yang terkasih, mengawali perayaan perjamuan kudus ini, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku.

0: Kata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jemaat disilahkan berdiri. Saudara-saudari, datanglah dengan sukacita ke hadirat Tuhan melalui perjamuan kudus, dan nikmati rahmat karunia-Nya dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mati karena dosa-dosa kita, yang telah bangkit kembali dan mengalahkan maut, sehingga kita beroleh keselamatan dan damai sejahtera. Sebab itu, selidikilah hati dan seluruh hidupmu, datanglah dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Apakah saudara-saudari bersedia mengakui segala dosa dan pelanggaranmu di hadapan Allah yang Maha Tahu? Apakah engkau merasa gelisah dan jijik terhadap dosa-dosa itu? Jika demikian, jawablah dengan sesungguhnya, ya, dengan jujur kami mengakui dosa-dosa kami.
1: Ya, dengan jujur kami mengakui dosa-dosa kami.
0: Apakah engkau percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus yang telah menebus engkau? Jika demikian, maka jawablah dengan sesungguhnya, ya, kami percaya.
1: Ya, kami percaya.
0: Apakah engkau bersedia membuang segala keangkuhan, kebencian, iri hati, dan kedengkian? Dan apakah engkau mengampuni orang yang bersalah terhadap engkau? Dan apakah engkau bersedia menolak segala hawa nafsu dunia ini serta keinginannya, dan hanya berharap pada kuat kuasa pertolongan Tuhan? Jika demikian, jawablah, ya, kami bersedia.
1: Ya, kami bersedia.
0: Mari kita berdoa memohon pengasihan dan pengampunan dari Tuhan. Ya Bapa, kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa ada banyak dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Hati kami dipenuhi dengan segala keangkuhan, iri hati, dengki, kebimbangan, dan dosa yang lainnya. Ya Bapa, di dalam limpahan kasih-Mu, kami memohon ampunilah segala dosa pelanggaran kami oleh rahmat-Mu. Sucikanlah kami dari segala dosa kami di dalam Yesus Kristus Penebus kami. Amin. Diberi kesempatan berdoa dalam hati masing-masing.

Karena engkau telah mengakui dosa untuk beroleh pengampunan, sungguh-sungguh menyesali dan bertobat dan percaya bahwa Kristus Yesus adalah keselamatanmu, maka saya nyatakan bahwa sesungguhnya Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu karena pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat disilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40.

Saudara-saudara ya, dengarlah firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada malam perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, ketika ia dikhianati, ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah, lalu memecahkannya dan membagi-bagikannya kepada muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, perbuatlah sebagai peringatan akan aku." Demikian juga setelah mereka usai makan, ia mengambil cawan, lalu mengucap syukur kepada Allah dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi banyak orang untuk mendapatkan pengampunan dosa. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah sebagai peringatan akan aku." Dari firman-Nya ini sungguh-sungguh menyatakan, setiap kali kamu memakan roti dan meminum isi cawan ini, aku menyatakan kasihku dan kemurahanku bagi kamu. Sesungguhnya kamu akan binasa jika aku tidak mengorbankan diriku bagimu. Dengan demikian, segala dosa yang menyebabkan murka Allah tidak lagi diperhitungkan, dan Allah tidak mengingat-ingatnya lagi. Karena pengorbanan dan kebangkitannya, kita telah beroleh pengampunan dosa dan keselamatan. Semua orang yang menerima perjamuan ini menjadi satu tubuh, satu iman, pengharapan, dan kasih. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Mari kita bernyanyi di muka Tuhan Yesus.

Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kepada seluruh petugas, silakan mengambil tempat di depan.

0: apa kabarnya nih? Kita jumpa lagi di acara kesayangan kita, yaitu acara Idola Cilik. Bersama saya, Calista Nesha Bulala, yang akan menemani teman-teman pagi ini kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Untuk guru-guru kita juga, semoga sehat selalu, sehingga bisa membimbing kita dalam proses belajar setiap hari, agar kita menjadi anak-anak Indonesia yang cerdas dan berakhlak pastinya. Nah, teman-teman, pagi ini aku gak sendiri nih. Ada teman kita yang akan menemani kita di acara Idola Cilik. Penasaran kan siapa sih idola?
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hi, excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
2: Zigzag. Salah.
1: Aduh.
0: Zigzag?
2: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
3: Tenang, Ar, jangan panik. Baik amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great, thank you.
2: Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
3: Bisa karena dibiasakan, Ar.
2: Benar juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, Lin in everyday, yes.
3: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
4: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya,
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Kata Cole melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan

0: Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
4: Time que mais fez pontos.
5: É um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
6: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
4: Time que mais fez pontos.
5: É um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos
5: escapar. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
4: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
5: Não, ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
6: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
7: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
6: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara.

Dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam tiga musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.

0: Tegal kelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdoli Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Salam Indonesia. Baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: I'm a little monster.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, saya dimasuk bersama kami di RRI Selatan dan pendengar. Sesaat lagi kami akan cukup untuk ada lagu mancanegara di siang hari ini. Pukul 12 waktu Subara nantinya kami hadirkan orang dengar Anda program Hadir Durya bersama dengan Projo Gunung Stoli. Berakhirnya program mancanegara di siang hari ini pendengar, berakhir juga kebersamaan kita di ruang dengar Anda. Saya rekan saya Teo Arta pamit undur diri di siang hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2026. Pendengar jangan kemana-mana, karena masih banyak informasi dan juga lagu-lagu yang bermanfaat Anda di akhir pekan Anda bersama dengan rekan saya lainnya di ruang dengar Anda. Kita akan kembali berjumpa dalam kesempatan mendengar. Selamat berlibur, selamat hari Minggu, sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Berkemah, keempat mengajak anak menanam pohon, kelima membuat mainan daur ulang, dan yang terakhir memilah sampah basah dan sampah plastik. Itulah beberapa cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungannya.

Tiara Pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

Ma ombak kau kera telifu sama fefu. Acara ni oma si eda hadiah duria. Ia da, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tola mi andre lagu, ba bege olifu, ba wamai hage si sambua gamai dola, si manegei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa alawa luo.

aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik, baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
1: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

self-reward. Ya, dalam hal keberhasilan kita untuk menggapai cita-cita ataupun keberhasilan kita dalam hal-hal lain ya. Oke, mohon maaf ada sedikit masalah di mikrofon tadi ya, sehingga tidak mendengarkan Putri calling pendengar ya. Oke, namun Putri yakin pesan tadi tersampaikan untuk Anda. Baiklah, pendengar Pro Satu Era Gunung Sitoli, masih dengarkan lagu-lagu Dara Nias untuk kita nikmati bersama di hari ini.

0: tapi aku takut nanti dia tersinggung gimana. Tapi kalau aku nggak bilang, hatiku nggak senang.
1: Ngapain sih?
0: Aku pengen ngomong sesuatu, aku pengen jujur pada seseorang, tapi aku nggak mampu bilangnya gitu.
1: Kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian. Dan katakanlah dengan jujur, jujur di awal akan terasa lebih baik daripada berbohong di sepanjang jalan.
0: Iya sih.
1: Dan jujur adalah satu kata yang membawa pada sejuta kebaikan. Emang kamu mau jujur apaan?
0: Aku mau jujur sama kamu kalau aku pengen nagih hutang kamu yang udah lama itu tahu.
1: Ih, kamu ini jangan jujur-jujur amat lah. Aku malu tahu.
0: Tapi tadi
1: ayo kita pulang.

0: ini Angie main truk.
1: Angie, gak bisa Angie lihat ini, mami ada kerja nak. Main sendiri dong abang.
0: Gak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya bang.
0: Gak bisa aku main sendiri.
1: Nah, sudah lah abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Angie mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

0: Ada beberapa fakta menarik psikologi yang menarik. Pertama, 91% orang tidak berteman dengan orang yang
1: pendengar Pro Satu RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami pendengar, dan tentunya kita akan mengikuti lintas Megatol tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di kesempatan siang hari ini kita akan bergabung dengan Pro Satu RRI Sibolga ya. Di siang ini pendengar, kita akan mendengarkan lintas Megatol tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Dan Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
3: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli, Nias Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini. Diantaranya, progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Medan terus menunjukkan perkembangan signifikan dan kini telah mencapai 73%. Beberapa daerah di Kepulauan Nias telah dikonfirmasi menerima bantuan hewan kurban berupa sapi dari Presiden Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Medan terus menunjukkan perkembangan signifikan dan kini telah mencapai 73%. Berikut laporan Nif Sufitri Sirait.

0: kami Kemajuan, program strategis yang menjadi bagian dari upaya peningkatan akses pendidikan tersebut, kini telah mencapai progres pembangunan sebesar 73%. Dukungan pemerintah Kota Medan juga terlihat melalui percepatan proses pembangunan agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai rencana. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, mengatakan hasil pembangunan telah menunjukkan perkembangan yang cukup cepat dengan luas area pembangunan mencapai sekitar 6 hektar.
1: Inilah sekolah rakyat, kami sudah melihat progres pembangunannya yang dimulai dari mungkin awal tahun atau sebelum akhir tahun 2025 kemarin. Ini di bulan 5, kami melihat progresnya sangat cepat, sangat baik.
0: Riko juga menegaskan, pemerintah Kota Medan akan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan sekolah rakyat agar dapat berjalan maksimal sesuai target yang telah ditentukan.
1: Pemerintah Kota Medan juga akan full power membantu bagaimana sekolah rakyat ini dengan target yang ditargetkan tersebut bisa tercapai.
0: Selain menyoroti progres pembangunan fisik, Riko juga menilai program tersebut memiliki makna yang lebih luas karena berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga menjadi bagian dari investasi masa depan generasi muda melalui pendidikan yang berkualitas.
2: Proyek tidak hanya bicara tentang gedung, tapi kita bicara tentang masa depan. Tangan-tangan kita semua di sini menciptakan masa depan anak-anak.
0: Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden Republik Indonesia yang diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak-anak di masa mendatang. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
1: Ini tentu progres yang sangat luar biasa.
3: BPBD dan Basarnas Nias Bisenergi tangani bencana. Kendala utama Medan terjal. Laporan Munili Harifa.
4: Sepanjang tahun 2025 hingga pertengahan 2026, BPBD Kabupaten Nias Utara mencatat tidak ada korban jiwa akibat bencana. Meski begitu, kerugian material tetap terjadi terutama pada warga yang terdampak banjir dan kebakaran hutan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nias Utara Yesuhi Hulu menjelaskan, setiap kali banjir melanda sekitar 100 hingga 150 kepala keluarga terdampak karena rumahnya tergenang air. Pada 2025 beberapa kali terjadi kebakaran hutan, sementara hingga pertengahan 2026 banjir belum terjadi, namun kebakaran hutan sudah tercatat satu kali. Yasuhi menjelaskan prosedur penanganan bencana di Nias Utara berjalan cepat. BPBD akan langsung menurunkan tim ke lapangan setelah mendapat informasi dari masyarakat untuk meninjau situasi dan melakukan evakuasi.
5: Korban jiwa tidak ada, tapi korban materi ada saat ini terjadi bencana banjir ini, rumah penduduk digenangi oleh air. Setelah kita tahu informasi dari warga, maka kita segera menurunkan tim ke lapangan melihat situasi dan mengevakuasi yang dievakuasi.
4: Sementara itu, Kepala Seksi Sumber Daya Kantor Sarnias, Rufinus Bangun, membenarkan sinergi tersebut. Ia mengatakan Basarnas selalu merespon cepat setiap informasi bencana maupun orang hilang, baik dari masyarakat maupun BPBD.
6: Ketika kami mendapatkan informasi di Nias Utara, baik itu melalui Pak Kalak, kami langsung respon. Kami langsung respon untuk persiapan ke Nias Utara untuk melakukan pencarian. Seperti kejadian terakhir 2025 Desember, kami mendapatkan informasi file aktif itu orang hilang di hutan. Nah, kami segera turun melakukan pencarian dan pertolongan sampai 7 hari.
4: Yang menambahkan kendala utama di lapangan adalah kondisi topografi Nias Utara yang menantang. Meski demikian, Basarnas dan BPBD terus bersinergi karena memiliki kualifikasi khusus untuk operasi pencarian di medan hutan. Munir Harifa melaporkan.
3: Beberapa daerah di Kepulauan Nias telah dikonfirmasi menerima bantuan hewan kurban berupa sapi dari Presiden Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Ida Ramitalam Banua.
7: Beberapa Beberapa daerah di Kepulauan Nias telah dikonfirmasi menerima bantuan hewan kurban berupa sapi dari Presiden Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Untuk Idul Adha 2026, seperti diungkapkan Ketua Majelis Ulama Kabupaten Nias Utara Rijal Menmen Refa, Presiden menyiapkan satu ekor sapi yang disalurkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Nias Utara untuk disalurkan kepada warga yang berhak menerimanya.
8: Ada dari Pak Presiden Prabowo. Jadi kemarin dari pusat menelpon melalui Kadis Pertanian. Lalu Kadis Pertanian itu menelpon saya sebagai Ketua MUI untuk menunjuk, informasikan siapa saja yang layak menerima. Jadi sekarang ini kita alihkan ke Kecamatan Lahewa Timur di Masjid Taqwa Idan Dendaba. Jadi mereka yang menerima tahun ini adalah Kecamatan Lahewa Timur, itu Masjid Taqwa Idan Dendaba. Nah, itu nanti mekanismenya ada beberapa di kecamatan lain, kita panggil BKM-nya, kita bagikan. Sebelumnya sudah kita minta dari mereka berapa yang berhak menerima. Mungkin nanti kita minta dari Kecamatan Sawo atau Emberua.
7: Selanjutnya, bantuan hewan kurban dari Presiden juga dialokasikan di Masjid Raya Al-Furqan, Kelurahan Pasar, Kota Gunung Stoli. Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Furqan Wilman Harefa bersama PHBI Kota Gunung Stoli telah menyatakan kesiapannya untuk mengelola amanah tersebut sesuai prosedur.
9: Masjid Raya Al-Furqan. Kami dari Al-Furqan siap aja, saya bilang siap, kami siap.
7: Di sisi lain, warga masyarakat juga menyambut gembira kabar penerimaan bantuan hewan kurban dari Presiden untuk Hari Raya Idul Adha. Ahmad Irfan Zebua, warga Kecamatan Gunung Stoli, berterima kasih atas bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo.
10: Sebagai masyarakat, kami sangat mengapresiasi dan perhatian dari Presiden Prabowo terkait dengan pembagian hewan kurban untuk masing-masing kabupaten kota se-Indonesia.
7: Menurutnya, bantuan ini sebagai wujud perhatian langsung pemerintah pusat terhadap warga di pelosok. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
3: Untuk mengatasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, pemerintah diharap segera memperbaiki Jalan Sudirman, Kelurahan Naik Prambunan yang kondisinya saat ini rusak parah. Lia menurunkan laporannya.
11: Sejumlah warga meminta pemerintah segera memperbaiki Jalan Sudirman yang kondisinya saat ini rusak berat dan mengkhawatirkan. Harapan itu disampaikan Haposan, salah seorang warga di Jalan Sudirman, Kelurahan Aik Parambunan, Kecamatan Sibolga Selatan. Ia mengatakan, buruknya kondisi jalan serta berlubang yang ditemui para pengendara saat melintas jalan itu menuntut pengendara untuk ekstra berhati-hati.
12: Di Jalan Sudirman sangat memperhatinkan karena kami di sekitar Jalan Sudirman udah melihat langsung beberapa kali kecelakaan. Mengakibatkan jalan-jalan di sekitarnya itu mengundang maut para pengendara, walaupun bukan hanya pengendara, dengan yang berjalan kaki, apalagi anak-anak, kadang-kadang mobil lewat.
11: Haposan berharap pemerintah agar secepatnya memperbaiki jalan rusak dan berlubang guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yana Sution melaporkan.
3: Anak-anak di desa mengalami sejumlah permasalahan yang menyebabkan pemenuhan haknya menjadi terkendala. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat dalam hal perlindungan anak sangat dibutuhkan agar upaya dalam memenuhi hak anak di desa dapat dilakukan secara berkelanjutan. Berikut laporan Anwar Felis Holo.
13: Berbagai permasalahan anak yang terjadi di desa seringkali luput dari perhatian masyarakat. Dengan demikian diperlukan upaya dalam mendorong kepedulian semua masyarakat guna menekan berkembangnya isu-isu tersebut. Kabid P3A pada Dinas P2 KBP 3 Nias Selatan, Filiria Lawo mengemukakan salah satu isu anak yang terjadi di desa adalah perkawinan anak. Ia mengatakan terjadinya perkawinan anak umumnya disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan batas usia minimal perkawinan berdasarkan undang-undang, yakni 19 tahun. Begitu juga dengan isu pekerja anak, yang menekankan agar para orang tua menghindari anak bekerja saat jam sekolah.
14: Dalam hal perlindungan anak ini bukan dalam arti kita memanjakan anak-anak, ya, melarang anak-anak untuk membantu orang tua, tidak. Tetapi kita bisa harus menempatkan di waktu yang tepat. Jangan pula di jam sekolah, ya, anak tidak ke sekolah, tapi orang tua menyuruh untuk bekerja supaya dapat gaji. Ya, boleh membantu orang tua, tetapi setelah pulang sekolah.
13: Selain itu, menurut Filiria, perundungan dan kurangnya kepemilikan akta kelahiran atau hak sipil untuk mendapatkan identitas juga menjadi permasalahan berikutnya yang dihadapi anak-anak di desa. Begitu juga dengan kekerasan dalam mendisiplinkan anak, eksploitasi digital, dan isu stunting. Di sisi lain, Kabid Pemberdayaan dan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nias Selatan, Pebriaman Sandeta Fenae, mengatakan upaya dalam mewujudkan perlindungan anak di desa masih menghadapi berbagai kendala, terutama dari sisi keterbatasan anggaran.
15: Ya tentu untuk tahun 2024 ini agak berat sedikit untuk bapak-bapak kepala desa, terlebih-lebih dengan pemotongan anggaran yang sungguh jauh. Tapi ini kan memang sudah penetapan dari Kementerian Keuangan itu tidak bisa kita lawan, itu memang sudah aturan dari sana.
13: Untuk menyiasati hal tersebut, menurut Pebriaman, diharapkan platform anggaran untuk perlindungan anak tidak hanya bersumber dari APBDes, tapi juga dari dinas terkait. Ia menekankan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, sehingga melalui kebijakan desa yang berpihak pada perlindungan anak dan mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, maka upaya ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dalam memenuhi hak anak di desa. Demikian, Ana Verly Sulu melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang membuka layanan pasar pangan keliling murah dan aman Deli Serdang atau Panglima Deli di alun-alun Kecamatan Percut Seituan. Berikut laporan Ilham Daulay.
16: Dalam rangka upaya menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah Kabupaten Deli Serdang membuka pasar pangan keliling atau Panglima Deli atau pasar keliling murah dan aman Deli Serdang 22 Mei 2026. Pada hari tersebut, pasar dilaksanakan di alun-alun Kecamatan Percut Saituan, Kelurahan Kenangan pukul 8 pagi. Antusiasme masyarakat cukup tinggi mendatangi pasar pangan keliling. Pasar pangan keliling menjual berbagai komoditas pangan diantaranya beras SPHP 5 kilo, telur ayam ras, minyak kita, gula pasir. Seorang warga saat berbelanja, Ani mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang telah membuka pasar pangan keliling Panglima Deli karena mereka merasa terbantu.
17: Inilah Bang membantu kami, para ibu rumah tangga, dengan harga yang terjangkau untuk bagi kami. Keluarganya cukup. Kayaknya di bawah harga pasar, Bang. Iya. Mudah-mudahan sering-seringlah kayak gini ya, Bang, ya. Biar membantu kami, para ibu rumah tangga, mengurangi uang belanja kami, berkurang sedikit, ya.
16: Untuk harga beras SPHP 5 kilo dijual Rp56.500, telur ayam ras per papan Rp48.000, minyak kita per liter Rp14.500, gula pasir Rp17.500. Bagi warga yang berbelanja dianjurkan bawa kantong belanja sendiri dari rumahnya masing-masing. Penjualan komoditas pangan di bawah harga pasar. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
3: Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.

0: Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Pasir laut memang terkenal dengan keindahannya yang mempesona. Selain itu, pasir laut juga mengandung mineral dan zat iodium yang dapat membantu pengobatan beberapa jenis penyakit, serta melancarkan peredaran darah dengan cara menanam bagian tubuh di dalam pasir. Seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat kota Sibolga ini, mereka sering berkunjung ke Pantai Hanggar Pelabuhan Lama untuk melakukan terapi pasir laut. Dengan menanam tubuh yang sakit atau pegal di pasir laut, membuat tubuh menjadi lebih ringan sehingga mereka, terutama masyarakat lanjut usia, sering menghabiskan waktu di pagi hari untuk terapi pasir laut. Hal itu disampaikan Nurmaya Aritonang yang sudah merasakan manfaat terapi pasir laut sehingga penyakit stroke yang dialaminya berangsur membaik.
1: Itulah katanya dihisapnya lah penyakit kita ini, dihisap. Oh, pasir-pasir ini begini kan, makanya dibungkus dulu gitu, mana yang sakit di punggung, makanya tarik punggung ini, pasirnya juga ini. Jadi dihisap pasir itulah katanya, oh penyakit itu. Udah dari air tadi saya berendam-rendam begini kan, baru beginilah, mudah-mudahan lah gitu, agak ringan orang segitu.
0: Selain menanam tubuh di dalam pasir bibir pantai, terapi air laut juga dilakukan oleh masyarakat dengan mencoba menggerakkan seluruh anggota tubuhnya di dalam air laut. Terapi pasir laut memang lebih banyak diminati oleh kalangan lanjut usia. Namun tidak sedikit para pemuda yang ikut menikmati keampuhan terapi pasir laut tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Di tepian Sungai Deli ada ruang kecil yang tumbuh dari kepedulian dan menjadi tempat anak-anak belajar mengenai minat dan bakat mereka. Dengar berikut cerita kita berjudul Sasude, Ruang Tumbuh Anak Sungai Deli, dengan narator Mutiara Lubis.
3: Di tepian Sungai Deli, tempat air kerap meluap dan kehidupan berjalan apa adanya, berdiri sebuah ruang kecil bernama Sanggar Anak Sungai Deli atau dikenal dengan Sasude. Sanggar ini dirintis sejak 1 September 2018 oleh Lukman Hakim Siagian, berangkat dari kepedulian melihat anak-anak yang tumbuh di bantaran sungai dengan keterbatasan ruang belajar dan ruang bermain. Bagi Lukman, Sasude lahir dari empati. Ia ingin menghadirkan tempat yang memberi pilihan lain bagi anak-anak selain jalanan dan lingkungan yang keras. Bersama relawan dari berbagai latar belakang, termasuk istrinya, adiknya, dan para mahasiswa, Sasude menjadi ruang aman untuk belajar, bermain, dan mengenal potensi diri. Kini, Sasude mendampingi sekitar 82 orang anak berusia 4 hingga 17 tahun. Kegiatan yang dijalankan beragam, mulai dari kelas literasi, baca tulis hitung, hingga pengembangan minat seperti tari, teater, dan public speaking. Meski sempat terdampak banjir dan harus direnovasi seadanya, aktivitas sanggar tetap berjalan berkat gotong royong dan dukungan donasi.
4: Kalau ditanya kenapa, mungkin panggilan dari hati ya, merasa empati terhadap kondisi masyarakat yang ada di tepian Sungai Deli, termasuk di wilayah Sasude yang sekarang ini, dan kita pengen berkontribusi untuk hal-hal yang baik, terutama untuk anak-anak yang ada di pinggiran sungai, untuk membantu menambah atau memberi ruang atau fasilitas untuk anak-anak biar bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan minat dan bakat, edukasi, dan lain-lain.
3: Dari ruang sederhana itulah tumbuh cerita-cerita perubahan. Salah satunya datang dari Bayu Ramadan Pratama. 5 tahun lalu, Bayu mulai bergabung di Sasude saat masih duduk di bangku SMP. Di sanggar ini, ia belajar tampil di depan umum, membaca puisi, dan berani menyuarakan pikirannya. Pengalaman itu membawanya melangkah lebih jauh. Bayu mulai mengikuti lomba puisi, bersaing dengan pelajar lain di Kota Medan, hingga meraih prestasi.
5: Pada saat itu saya lomba di sekolah lain, sama sekali belum ada pengalaman terkait perlombaan, karena pengalaman saya di Samsudi ini sebatas penampilan. Saya nampil-nampil di panggung, belum ada penilaian. Jadi ketika saya nampil, nggak nyangka aja, saya dapat juara dua, padahal tingkat SMA pada saat itu. Dan setelah saya juara 2, ada pesta seni di sekolah. Saya ikut lomba di secara internal juara 1, tahun 2023 juga.
3: Kini Bayu berada di kelas 12 SMA dan tengah mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sanggar Anak Sungai Deli mungkin kecil dan sederhana, namun dari ruang di tepian sungai itu, harapan tumbuh pelan-pelan. Harapan bahwa setiap anak dimanapun ia tinggal tetap punya kesempatan untuk belajar, berkembang, dan percaya pada masa depan. Saya Mutiara Lubis, sampai jumpa di cerita kita berikutnya.
2: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
6: Lintas Megatol hari ini.

saja Anda ikuti Lintas Megatol dari Pro 1 RRI Medan, jaringan berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Dia Selatan yang telah bergabung bersama kami di siang hari ini. Masih dengan rekan siaran Anda Cindy yang menemani Anda pendengar edisi Minggu 24 Mei 2026. Dan Cindy menemani aktivitas Anda dari pukul 12 tadi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Kebersamaan kita akan dimulai sejak tadi sih sebenarnya ya. Tapi kita udah bergabung duluan bersama Pro 1 Gunung Sitoli dalam program Hadiah Duria dan tadi juga Lintas Megatol. Dan saat ini kembali kami hadir menemani Anda di pukul 13.27 waktu Indonesia Barat ini. Dan kebetulan seperti biasa ya, program Prodangdut yang dinanti-nantikan untuk seluruh pendengar kami yang telah bergabung baik melalui siaran terestrial kami di FM 93,1 maupun melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Dia Selatan. Nah, pendengar di siang hari ini Cindy akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu dangdut ya yang akan menemani aktivitas Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam program Pro Dangdut ini untuk kamu yang cinta dengerin lagu-lagu dangdut boleh untuk request-request karena kita bakal buka requestan-requestan dalam program Pro Dangdut ini. Yang mau kirim melalui live chat kita melalui aplikasi RRI Digital boleh, atau ada yang pengen langsung menghubungi nomornya kita boleh, bakal sih disebutin di 0811 6883 8118. Sekali lagi di 0811 6883 8118. Kalau ngerasa tadi agak kecepatan itu yang menyampaikannya, boleh juga langsung mengunjungi akun resmi Instagram kami karena di bio-nya udah tertera ya nomor yang bisa dihubungi untuk program request lagu di program Prodangdut ini.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi cek fakta atau anti hoax di ruang dengar Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, untuk informasi cek fakta kami kutip dari komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Adapun bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoaks. Di mana dilansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu juga terindikasi modus pencurian data pribadi, di mana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Dan pendengar, informasi lainnya masih tetap dikutip dari komdigi.go.id, di mana beredar pula sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan pendaftaran rekrutmen yang diklaim dari PT Epson Indonesia periode 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, di mana dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dan setelah memasukkan kata kunci pendaftaran PT Epson 2026 ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tribun.com berjudul Lowongan Kerja Bekasi PT Indonesia Epson Industri Butuh Operator Produksi. Adapun pendaftaran lowongan kerja PT Epson hanya dilakukan secara online melalui karirhub.kemenaker.go.id, di mana pelamar juga diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman tersebut sebelum mengirimkan berkas.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Demikian pendengar untuk informasi cek fakta yang dapat kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, dan tetap menantikan informasi cek fakta lainnya pastinya bersama kami di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kementerian.
1: Antusiasnya banyak, keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan. Kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan, setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya IPP aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan, setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: salah satu mulai nih untuk 2025 dari Kemenhub.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: Jalur 2 akan segera masuk ke outline Jalan Depok, perjalanannya sampai stasiun Depok 1016.

Satu Ararina Selatan, Cindy kembali menyapa Anda di sore hari ini. Dan kebersamaan kita masih tetap berlangsung, masih tetap menemani Anda hingga nanti pada pukul 18 lewat 18 waktu Indonesia Barat ya, yang akan menemani aktivitas Anda di sore hari ini pendengar, apalagi di akhir pekan Anda. Dan sini akan hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu populer Indonesia di sore hari ini, pastinya yang akan menghibur Anda dengan setiap aktivitas yang Anda lakukan saat ini. Oleh karena itu tetap dengarkan kami di frekuensi 93,1 FM, pastinya di Pro 1 RRI di Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Ini salah satu yang mulai nih untuk 2025 dari Kementerian.
2: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
3: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
4: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
3: kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
5: Menurut saya sih Kak, menunya itu karena kadang ada
3: kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI India Selatan masih bersama dengan kami dan pastinya masih bersama kami di frekuensi 93,1 FM Pro 1 RRI India Selatan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sebelum kita melanjutkan dengan lagu-lagu populer Indonesia lainnya yang akan menemani Anda di sore hari ini, kita mau update lagi nih untuk informasi dan kita mau ke India Selatan dulu untuk informasi pemerintah daerah, di mana Satpol PP Nia Selatan luruskan disinformasi penertiban pasar. Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nia Selatan kembali menggelar operasi penertiban terhadap para pedagang yang memanfaatkan ruang fasilitas publik di sepanjang kawasan Pasar Amandraya. Adapun langkah tegas ini juga diambil guna mengembalikan fungsi fasilitas umum yang selama ini terganggu. Di mana pelaksanaan operasi di lapangan yang sempat diwarnai perdebatan dan juga penolakan dari sebagian kelompok pemilik bangunan atau teras. Adapun karakteristik bangunan yang berdiri di atas bahu jalan memicu asumsi keliru dari pemilik, di mana mengklaim bahwa area tersebut merupakan properti pribadi dan hak mutlak mereka. Namun pendengar, mempedomani peraturan daerah Kabupaten Nia Selatan nomor 6 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nia Selatan tahun 2014 hingga 2034. Jalan negara di sepanjang Pasar Amandraya masuk dalam status jaringan jalan strategis nasional. Dan menyikapi situasi tersebut, pihak berwenang juga menegaskan bahwa dalam ketentuannya setiap penggunaan ruang publik termasuk bahu jalan juga wajib memperoleh izin resmi dari pemerintah. Adapun Satpol PP Nia Selatan juga meluruskan narasi keliru yang berkembang di tengah masyarakat, di mana isu yang menyebutkan bahwa petugas melarang pemilik rumah berjualan di properti pribadi mereka adalah sebuah disinformasi publik. Dan melalui penertiban ini juga diharapkan kawasan Pasar Amandraya dapat kembali tertata rapi dan fungsi jaringan jalan strategis nasional di wilayah tersebut juga dapat berjalan optimal demi kepentingan masyarakat luas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

segmen pop, lagu-lagu populer Indonesia dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi hingga pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ini mendengar, kami cukupkan sampai di sini. Dan tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Warta Sepekan Selatan akan kami hadirkan untuk Anda.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Nias Selatan dengan kabar sepekan Nias Selatan. Berita utama sore ini. Perkuat pemenuhan hak anak di desa, LOB Ministries menggelar workshop penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menggelar peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Desa Ilis Metane matangkan pelaksanaan Mania Melefest 2026. Polres Nias Selatan kembali tangkap pengedar sabu di desa Idala Jaya, Hili Simetada. Inilah kabar sepekan Nias Selatan selengkapnya edisi Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Cindy Daji.

Berita yang pertama, Lembaga Obor Berkat Indonesia Ministris Nia Selatan bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Nia Selatan menggelar workshop penyusunan peraturan desa tentang penyelenggaraan perlindungan anak pada 18 dan 19 Mei 2026. Di kantor LOB Ministris, dan adapun peserta workshop berasal dari 3 desa, yakni Desa Ete Batu dan Hilinawalefau, Kecamatan Fadayama, serta Desa Hilifalawu, Kecamatan Manyamele. Workshop ini dibuka secara resmi oleh Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di mana pendengar, kegiatan ini juga turut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa, Kader, dan Forum Anak dari 3 desa. Adapun dalam sambutannya, Project Manager LOB, Ref Avado, maksud kami Avoda, Rozi Pengalaman Bago STH, berharap workshop ini dapat mendorong desa untuk menyusun perdes terkait perlindungan anak. Dengan demikian, semakin banyak desa di Nia Selatan yang memberi perhatian terhadap isu perlindungan anak. Sementara itu, Kabid P3A Filiria Lowe mengemukakan pemerintah Kabupaten Nia Selatan mendukung penuh kegiatan tersebut. Workshop ini menurutnya membantu pemerintah terkait perlindungan anak, khususnya mewujudkan desa layak anak. Ia juga menekankan bahwa perdes ini juga bertujuan agar perlindungan anak melekat dalam setiap program desa. Oleh karena itu, ia berharap workshop tersebut dapat diikuti dengan sungguh-sungguh, di mana workshop yang digelar selama 2 hari tersebut menghadirkan 3 narasumber, yaitu pertama Juni Arman Hulu selaku program koordinator di Wahana Visi Indonesia area program Nia Selatan yang mengangkat topik tentang kebijakan safeguarding. Di mana kedua Kabid P3A Dinas P2KB P3A Filiria Lobo SKM FAP dengan materi fungsi peraturan desa perlindungan anak untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, Kabid Pemberdayaan dan Kelembagaan Dinas PMB, yaitu Pebriaman Sundai Tavena ESHMH, dengan materi pentingnya kebijakan perlindungan anak di desa mekanisme rujukannya. Sementara di hari kedua, para peserta mendapatkan asistensi langsung dari Anggi, selaku perwakilan WVI Pusat, di mana sebelum acara berakhir, ketiga desa sepakat akan menindaklanjuti perdes tersebut untuk diverifikasi dan segera disahkan menjadi perdes perlindungan anak. Sementara itu, pendengar, workshop penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak yang digelar oleh LOB Ministris bersama Wahana Visi Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Nia Selatan juga mendapat apresiasi dari para kepala desa karena dinilai mampu mendorong lahirnya regulasi yang melindungi hak anak di tingkat desa. Berikut laporan Anoverli Solo.

0: Workshop penyusunan peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak yang digelar oleh LOB Ministries pada 18 dan 19 Mei 2026 mendapat apresiasi positif dari para kepala desa yang hadir. Kegiatan yang turut difasilitasi oleh Wahana Visi Indonesia dan pemerintah Kabupaten Nia Selatan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan anak di tingkat desa. Kepala Desa Ete Batu, Adniusman Halawa, saat penutupan pelaksanaan kegiatan kemarin menyampaikan bahwa adanya kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD menjadi fondasi kuat dalam penyusunan perdes terkait perlindungan anak di masing-masing desa. Menurutnya, dukungan dari LOB dan WVI sangat membantu dalam memfasilitasi proses penyusunan regulasi yang berpihak pada kepentingan anak.
1: Harapan kami sebagai pemerintah desa, supaya ini nanti bisa masyarakat menerima ya, dan bisa kami sosialisasikan dengan masyarakat dan bisa terlaksana dengan baik. Dan setelah nanti mungkin koordinasi dari pihak kecamatan atau biro hukum, mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Nia Selatan.
0: Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Hilifalawu Kecamatan Maniamele, Iramala Ia, yang mengaku bersyukur atas tercapainya kesepakatan antara kepala desa dengan BPD sebagai syarat utama penyusunan perdes tersebut.
2: Kami sangat mengucapkan syukur sehingga dalam kesepakatan ini membawa kami dalam situasi yang memungkinkan bisa kami lakukan ke depannya.
0: Iramala Ia berharap setelah perdes diverifikasi dan menjadi payung hukum di Desa Hilifalawu, masyarakat dapat menerima dengan baik sehingga anak-anak merasa nyaman, hak-haknya terpenuhi, dan cita-cita menciptakan generasi emas tahun 2045 dapat terwujud. Demikian Anover Lesulu melaporkan.
3: Anda dapat mendengarkan kabar sepekan ini melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kabupaten Nia Selatan menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Adapun kegiatan ini juga berlangsung khidmat di halaman kantor Bupati Nia Selatan, Jalan Arah Sorake, Kilometer 5 Teluk Dalam pada Rabu 20 Mei 2026. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Nia Selatan Sehiatulala Ia memimpin langsung jalannya upacara yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sehiatulala Ia juga membacakan pidato tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid, di mana ia menyampaikan bahwa tema Harkitnas tahun ini juga sangat sejalan dengan filosofi dan identitas bangsa untuk bergerak maju bersama. Menurutnya, tema ini juga mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Hal ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Lebih lanjut dalam pidato tersebut ditekankan bahwa kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain. Adapun kemajuan itu juga mutlak diraih atas keteguhan hati rakyat untuk bersatu dalam satu visi besar. Di mana di akhir pidato, Bupati juga menambahkan pesan filosofis bahwa kebangkitan nasional pada hakikatnya adalah milik seluruh lapisan masyarakat yang bermula dari kesadaran individu. Kabar sepekan selanjutnya, pendengar, pemerintah Desa Hili Sumatana, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Nia Selatan, terus mematangkan persiapan pelaksanaan Maniamele Festival 2026 yang akan digelar sebagai ajang pelestarian budaya dan promosi wisata daerah. Di mana Kepala Desa Formildahi SPDK mengatakan persiapan kegiatan telah dimulai sejak Januari 2026 melalui sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan anak-anak, orang tua, lansia, pemuda, remaja hingga karang taruna yang dilaksanakan di kantor balai desa. Menurutnya pada Maret hingga April 2026, Panitia Manimal Fest semakin dimantapkan melalui pembagian tugas dan juga penguatan koordinasi antar bidang demi mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan budaya tersebut. Sementara pada bulan Mei, pihaknya melaksanakan pertemuan berbagai seksi untuk memantapkan langkah kerja, di mana panitia juga telah membuat flyer dan trailer video dokumentasi kegiatan tahun sebelumnya untuk disebarluaskan kepada publik melalui media sosial. Ia menjelaskan publikasi tersebut juga dilakukan agar masyarakat luas termasuk perantau dan juga wisatawan dari luar daerah dapat mengetahui pelaksanaan Panyamel Festival 2026 sekaligus ikut mempromosikannya melalui berbagai platform digital. Selain itu, panitia juga mulai membagikan agenda kegiatan dan petunjuk teknis kepada peserta, di mana antusiasisme masyarakat disebut cukup tinggi, ditandai dengan meningkatnya jumlah pendaftar serta dukungan dari berbagai pihak terhadap pelaksanaan festival budaya tahun ini. Pelaksanaan Manimal Festival 2026 juga dijadwalkan berlangsung mulai 14 hingga 21 Juni 2026 dengan pembukaan kegiatan dipusatkan di Desa Hili Sumetane, Kecamatan Manimal. Dan ini juga dihadiri oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Nia Selatan dan Wakil Bupati Nia Selatan. Formil Dahi juga menambahkan terdapat perbedaan konsep pembukaan festival dibanding tahun sebelumnya, dibanding jika sebelumnya pembukaan dilakukan secara seremonial bersama pemerintah Kabupaten Nia Selatan, maka tahun ini juga dibuka dengan diawali prosesi adat Faurahu dan Faurasa. Adapun prosesi tersebut nanti juga akan melibatkan masyarakat Desa Hili Sumetane dengan mengenakan budaya, maksud kami busana budaya Fasi Ulu dan Fasi Ila sebagai bentuk pelestarian adat dan identitas budaya lokal di wilayah Manyamel.

Pendengar, kita ke kabar kriminal di mana Satuan Reserse Narkoba Polres Nia Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas narkotika dengan meringkus seorang pria berinisial PD yang diduga sebagai pengedar sabu di Desa Idalajaya Hili Simetane, Kecamatan Maniambele pada Kamis 21 Mei 2026. Adapun penangkapan yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Nia Selatan Ibda Didi Sutadi bermula dari laporan masyarakat yang resah akan aktivitas transaksi narkoba di sebuah rumah dekat Puskesmas Hili Simaitana. Petugas melakukan pengintaian sebelum akhirnya melakukan penggerebekan pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Meski sempat mencoba melarikan diri, PD berhasil diamankan dalam penggeledahan juga di kamarnya, yang dimana disaksikan warga setempat. Polisi menemukan satu bungkus plastik bening ukuran sedang dan 27 bungkus plastik kecil berisi sabu dengan berat bruto 1,60 gram. Selain itu juga petugas menyita timbangan digital, alat sekop pipet, serta uang tunai senilai Rp550.000 yang diakui sebagai hasil penjualan. Kasat Res Narkoba Polres Nia Selatan Ibda Didi Sutadi juga menegaskan bahwa penangkapan ini juga merupakan pintu masuk untuk memburu jaringan yang lebih luas. Di mana kepada petugas, PD mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang pria berinisial M yang kini masih dalam penyelidikan. Saat ini juga tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Nia Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Pendengar, kita ke kabar lainnya di mana Universitas Nias Raya Nia Selatan akan menggelar konferensi internasional bertajuk Budaya dan Bahasa Nias pada 4 hingga 5 Juni 2026 di kampus setempat. Di mana menurut Wal Syukur Niat Zendrate SPDMM, selaku panitia konferensi ini akan membahas tentang tantangan global yang dihadapi terkait budaya dan bahasa Nias dari pendekatan berbagai disiplin ilmu. Kegiatan tersebut juga akan menghadirkan sejumlah pembicara lokal, nasional, dan juga internasional. Adapun pembicara lokal adalah Rektor Uniraya Dr. Martiman S. Sarumaha dan Dr. Sitasi Zagete MA, pemerhati bahasa Nias dan juga dosen Uniraya. Di mana pembicara nasional adalah R. Ahmad Ginanjar Purnawibawa, PhD dari Universitas Pendidikan Ganesha dan Sirus Laia dari komunitas Nias Wikipedia. Sementara pembicara internasional adalah Dr. Barbara Titus dari Universitas Amsterdam dan Sadiah Bonstra, PhD dari Universitas Melbourne. Di mana Wok Syukur Niat Senrate juga mengatakan, untuk mengikuti kegiatan ini, peserta dibebankan biaya pendaftaran senilai Rp150.000 dan khusus mahasiswa Uniraya dapat membayar senilai Rp100.000. Dengan membayar biaya pendaftaran tersebut, peserta akan mendapatkan sertifikat, snack, dan juga makan siang. Di mana peserta dapat mendaftar secara online dengan mencantumkan bukti pembayaran biaya pendaftaran yang ditransfer langsung ke nomor rekening Uniraya. Dan kegiatan ini juga dilaksanakan secara hybrid. Ini akan menyajikan beberapa materi yang berkaitan dengan linguistik, budaya, dan keberlanjutan ekonomi di masa transisi masyarakat tradisional ke masyarakat modern.

Pendengar, mengakhiri kabar sepekan hari ini, kami akan menghadirkan feature dengan judul Peraturan Desa Perlindungan Anak, Payung Hukum yang Menyentuh Dasar. Naskah ditulis dan dibacakan oleh Anoverlis Hulu. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar, sebagai upaya memperkuat pemenuhan hak anak yang ada di Kabupaten Nias Selatan, Lembaga Obor Berkat Indonesia atau LOB Ministries Nias Selatan bekerjasama dengan Wahana Visi Indonesia atau WVI dan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menggelar workshop penyusunan peraturan desa atau perdes tentang penyelenggaraan perlindungan anak pada 18 dan 19 Mei 2026 lalu di kantor LOB Ministries. Peserta workshop berasal dari 3 desa yakni Desa Ite Batu dan Hilina Welefau Kecamatan Vanayama serta Desa Hilifalawu Kecamatan Maniamele. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong setiap desa untuk peduli terhadap perlindungan anak dimulai dari dasar, di mana desa merupakan lingkungan terdekat bagi anak setelah keluarga. Menurut Project Manager LOB, Avoda R. Pengalaman Bago, kehadiran perdes akan memperkuat penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak karena langsung menyasar pada anak-anak yang ada di desa, yang juga menghadapi sejumlah permasalahan penting dan membutuhkan perlindungan dari masyarakat. Di dalam perdes ini nantinya akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan isu yang dihadapi anak di desa, seperti perkawinan anak, pekerja anak, kepemilikan akta kelahiran, kekerasan fisik maupun verbal, eksploitasi digital, hingga stunting.
1: Yang kita harapkan ketika sudah ada perdes, maka semua orang terikat untuk ada di dalamnya. Contoh, di perdes itu nanti kan disosialisasikan pelaksanaannya ke depan bahwa anak-anak nggak boleh menikah di bawah umur 19 tahun. Nah, tentu konsekuensinya banyak, konsekuensi kesehatan anak, kebebasan anak, dan seterusnya. Kemudian anak-anak di bawah umur 18 tahun. Nah, ini mereka ini masih sangat pantas untuk dilindungi hak-haknya.
0: Salah satu desa yang saat ini sedang menyusun perdes perlindungan anak adalah Desa Ite Batu di Kecamatan Vanayama. Adni Usman Halawa selaku Kepala Desa Ite Batu menyampaikan harapan agar perdes yang dibuat ini nantinya dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat desanya.
2: Dan setelah nanti mungkin koordinasi dari pihak kecamatan atau biro hukum, mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Nias Selatan.
0: Sementara itu, kesepahaman antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak. Sinergitas antara kedua lembaga tersebut akan mempercepat proses perumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak di desa. Namun menurut Kabid Pemberdayaan dan Kelembagaan Dinas PMD, Pebriaman Sandeta Fenae SHMH, seringkali ketidaksepahaman antara keduanya menyebabkan berbagai program di desa menjadi terhambat, termasuk peraturan desa tentang perlindungan anak.
3: Ini harus terjadi kesepakatan dengan BPD tadi, yang saya bilang tadi. BPD, masyarakat, peraturan desa, segala semua yang peraturan apapun itu, baik peraturan desa perlindungan anak, peraturan desa tentang RKPD-nya, peraturan desa tentang kelanjutan, harus ada kesepakatan, harus ada persetujuan BPD-nya. Kalau tidak ada, tidak bisa tercapai.
0: Pebriaman menambahkan peraturan desa tentang perlindungan anak sangat dibutuhkan sebagai landasan hukum dalam menjamin pemenuhan hak anak di desa. Melalui peraturan tersebut, pemerintah desa dapat memiliki pedoman yang jelas dalam melindungi anak dari kekerasan, penelantaran, diskriminasi, serta berbagai bentuk pelanggaran hak lainnya. Oleh karena itu, ia berharap sebelum pengajuan APBD 2027, Desa di Nias Selatan dapat melakukan perubahan anggaran dan menyisipkan kegiatan terkait perlindungan anak. Hingga saat ini, total baru 10 desa dari 461 desa dan kelurahan di Kabupaten Nias Selatan yang telah memiliki perdes tentang perlindungan anak. Hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi semua pihak karena perlindungan anak merupakan bentuk nyata dalam menjaga generasi penerus yang merupakan modal pembangunan Nias Selatan ke depannya. Untuk itu, diharapkan jumlah desa di Kabupaten Nias Selatan yang memiliki perdes perlindungan anak dapat bertambah sehingga Kabupaten Nias Selatan dapat menjadi kabupaten layak anak yang mampu memberikan perlindungan keamanan dan memenuhi hak-hak anak. Sekian feature dengan judul Peraturan Desa Perlindungan Anak, Payung Hukum yang Menyentuh Dasar, produksi RRI Nias Selatan. Mewakili segenap tim produksi, saya Anoverles Hulu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

Pendengar, mengakhiri kabar sepekan hari ini, kami akan menghadirkan, maksud kami demikian, kabar sepekan Dia Selatan, edisi Minggu 24 Mei 2026, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cindy Daci, rekan siaran, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan Ya Ahofu.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenkumham.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Desa Selatan masih bersama dengan kami di FM 93,1 dan masih dengarkan siaran ada Cindy yang menemani Anda di sore hari ini pendengar. Sebelum kita melanjutkan dengan lagu-lagu populer Indonesia lainnya yang akan menghiasi ruang dengar Anda, satu informasi kembali kami hadirkan dikutip dari rri.co.id di mana BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Belawan Medan mengeluarkan peringatan dini akan potensi gelombang laut tinggi di perairan barat Kepulauan Batu Nias Selatan pada Minggu 24 Mei 2026. Adapun potensi gelombang laut tinggi ini mencapai 2,5 meter hingga 4 meter yang diperkirakan terjadi pada 27 Mei 2026. Di mana potensi ini juga diperkirakan terjadi di perairan barat Kepulauan Nias dan Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias. Perkiraan gelombang laut tinggi ini juga berlaku untuk periode 25 hingga 28 Mei 2026. Perakirawan BMKG Belawan Rizky Ramadan juga menerangkan kondisi sinoptik penyebab gelombang tinggi ini, di mana sementara itu juga kapal tongkang kondisi ini juga beresiko terhadap keselamatan apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Selain beresiko bagi perahu, nelayan, dan juga kapal tongkang, gelombang tinggi ini juga beresiko terhadap kapal feri apabila kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Gelombang laut tinggi, di mana gelombang laut juga setinggi 1,25 meter hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di sejumlah perairan di Sumatera Utara. Tinggi gelombang ini juga berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Batu, perairan timur Kepulauan Nias, dan perairan barat Sumatera Utara. Untuk itu, BMKG mengimbau masyarakat, khususnya para nelayan, untuk mewaspadai kondisi tersebut. Masyarakat juga diminta untuk memastikan bahwa pembaruan informasi cuaca maritim di wilayah perairan Indonesia hanya bersumber dari BMKG.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar Pos 1 RRI Nia Selatan, di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita akan berakhir sampai di sini karena waktu sudah menunjukkan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Maka saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, juga pamit undur diri di ruang dengar Anda sampai bertemu kembali dalam lain kesempatan. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di sore hari ini. Jangan bosan-bosan buat dengerin kita di frekuensi 93,1 maupun melalui aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Nia Selatan. Sampai bertemu kembali dan ya ahofuk.

sore untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa dengan Anda di sore hari ini di Lintas Nia Selatan sore masih. Dan tentunya di pukul 18 waktu Indonesia Barat ini. Selanjutnya saya Putri Duha yang akan terus menemani Anda. Menemani sore hari Anda di pukul 18 waktu Indonesia Barat ini. Yang tadinya juga sudah ditemani oleh rekan share lain sebelumnya yaitu Cindy Daci ya. Dan di pukul 18 waktu Indonesia Barat ini selanjutnya saya Putri Duha yang akan terus menemani Anda di sore hari ini dengan berbagai program acara hiburan menarik yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Tentunya Putri akan menemani pendengar ya di sore hari ini dari pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga nantinya konfirmasi pukul 24 waktu Indonesia Barat atau pukul 12 malam ya nantinya. Nah jadi jangan lewatkan untuk mendengarkan kita karena akan berbagai informasi dan hiburan menarik pastinya untuk malam hari ini. Oleh sebab itu juga pendengar di pukul 18 ini Putri hadir menemani Anda edisi Minggu ya 24 Mei 2026. Ya ahobu untuk kita semua untuk pendengar yang bersama dengan kita mendengarkan baik dari radio 93,1 MHz dengan frekuensinya dan juga lewat aplikasi RRI Digital juga yang sudah menyapa kita ya di sore hari. Tadi juga ada Andi Kurniawan Telambanua ya yang sudah menyapa di aplikasi RRI Digital. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama dengan kita, ada Siska dan Dika juga. Ya, dan di pukul 18 waktu Indonesia Barat ini pendengar kita masih hadirkan dengan lagu-lagu pop Indonesia. Dan dengan lagu pop Indonesia tentunya nanti kami yang hadirkan dengan lagu yang ceria ya. Juga informasi terkini juga nantinya akan kami hadirkan untuk pendengar dimanapun Anda berada. Ya, untuk pendengar di sore hari ini meskipun cuaca di Pasar Teluk Dalam ya tadi disertai dengan hujan deras dan sekarang sudah membaik. Mungkin juga ada di beberapa daerah yang masih hujan, tetap hati-hati dan tetap waspada menikmati harinya dan juga menikmati weekendnya di minggu ini bersama dengan orang-orang terkasih, baik untuk keluarga dan juga teman-teman atau untuk diri sendiri. Karena RRI Pro 1 Nia Selatan akan terus hadir menemani Anda di sore hari ini dan jangan kemana-mana pastinya akan hadir informasi terkini untuk Anda.

0: Masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital tentunya mendengar. Oke, dengan lagu Kemau Dia dari Agnes, semoga kamu yang lagi menginginkan dia ya bisa menjadi milik kamu ya. Oke deh, dengan lagu dari Kemau Dia tadi juga kita akan hadirkan informasi terkini nih, baik dari dalam dan juga luar negeri. Salah satunya nih pendengar, yang dimana pasti sering banget ya kita ketemu dengan yang namanya matcha. Nah, beberapa tahun terakhir nih pendengar, minuman matcha semakin populer dan banyak digemari masyarakat dari berbagai kalangan usia di dunia modern. Minuman khas Jepang tersebut dikenal memiliki rasa unik sekaligus dianggap lebih sehat dibandingkan kopi oleh sebagian besar masyarakat luas. Nah, banyak orang tertarik mengonsumsi matcha karena dipercaya juga ya mampu meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar berlebihan saat beraktivitas. Kandungan antioksidan dalam matcha juga dikenal membantu menjaga kesehatan tubuh serta mendukung pola hidup seimbang setiap harinya. Nah, pendengar, warna hijau khas matcha semakin sering menghiasi media sosial, mulai berbagai minuman hingga dessert kekinian menarik perhatian masyarakat. Popularitas tersebut memunculkan pertanyaan apakah matcha sekedar tren visual semata atau benar-benar menawarkan manfaat kesehatan nyata bagi tubuh? Nah, kita perlu tahu nih pendengar untuk mengenal apa itu matcha. Melansir dari berbagai sumber, ternyata matcha ini berasal dari daun teh hijau pilihan yang digiling halus nih pendengar. Nah, matcha telah digunakan masyarakat Jepang sejak abad yang ke-12. Berbeda dengan teh biasa, matcha dikonsumsi bersamaan dengan bubuk daunnya, sehingga kandungan nutrisi di dalamnya terasa lebih padat serta lengkap. Daun teh Camellia sinensis juga untuk matcha ditanam di tempat teduh agar kadar klorofil dan juga L-teanin meningkat secara alami yang tentunya maksimal. Kandungan antioksidan, katekin, vitamin, serat, serta asam amino di dalam matcha juga dipercaya baik menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Awalnya nih pendengar, matcha tradisional disajikan menggunakan wick bambu dalam upaya, dalam upacara minum teh khas Jepang yang berlangsung secara sakral tradisional. Kini bubuk teh hijau tersebut banyak dikreasikan menjadi late, smoothie, hingga dessert modern favorite kalangan anak muda. Nah, kita beralih ke manfaat matcha bagi tubuh nih pendengar. Ternyata matcha mengandung antioksidan EGCG yang sangat tinggi untuk membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel tubuh. Kandungan klorofilnya yang melimpah juga efektif nih mendukung proses detoksifikasi dalam tubuh alami, organ hati tetap sehat. Kombinasi L-theanine dan kafein di dalamnya mampu meningkatkan fokus serta konsentrasi tanpa membuat jantung berdebar. Efek relaksasi ini juga ampuh mengurangi stres ringan sekaligus menjaga suasana hati tetap positif. Nah, penting ya, konsumsi rutin teh hijau ini juga terbukti ya dapat meningkatkan pembakaran kalori guna mendukung pengelolaan berat badan ideal. Selain itu, kandungan baiknya berpotensi menjaga kesehatan jantung dengan menurunkan kadar kolesterol jahat. Tentu juga di mana tren sosial di balik popularitas matcha ini, bagi banyak anak muda nih pendengar, menikmati matcha bukan sekedar soal rasa, tetapi juga bagian gaya hidup modern kekinian sehari-hari. Konten ulasan matcha dan juga kunjungan kafe sering digunakan untuk membangun identitas digital bernuansa estetik serta menarik perhatian. Dan jika disajikan tepat nih pendengar, matcha juga dapat menjadi pilihan minuman sehat yang manfaat baik bagi tubuh dalam jangka panjang sehari-hari. Meski populer di media sosial, konsumsi matcha tetap perlu seimbang ya agar manfaat kesehatannya bisa dirasakan secara maksimal. Kita juga perlu tahu nih pendengar, cara tepat memilih bubuk matcha. Nah, saat membeli matcha, pilihlah bubuk berwarna hijau cerah dengan tekstur sangat halus mirip seperti bedak tabur. Sehingga matcha asli umumnya berasal dari Jepang serta memiliki tekstur lembut dengan kemasan rapat untuk menjaga kualitas produknya. Jadi pendengar, pastikan ya, label kemasan hanya berisi bubuk teh hijau tanpa tambahan pewarna, perisa, gula maupun lemak berlebihan lainnya. Matcha juga dimanapun matcha ceremonial grade cocok untuk minuman murni. Ya, sedangkan juga jenis kuliner biasanya digunakan nih sebagai campuran berbagai makanan modern. Jadi pendengar, popularitas matcha ini menunjukkan ya perbedaan menarik antara tren gaya hidup modern dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keseharian dan juga kesehatan sehari-hari. Jadi dengan memilih produk berkualitas nih pendengar dan juga mengonsumsi sewajarnya, manfaat matcha juga dapat dirasakan lebih optimal setiap harinya bagi tubuh kita.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak, tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana, ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: 3 GHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital di mana pun pendengar berada. Kami hadirkan informasi selanjutnya di mana Palari Films memperkenalkan film terbaru berjudul Desember Jani yang akan tayang pada 20 Desember 2026. Film ini menjadi proyek spesial karena seluruh jajaran utama mulai penulis, sutradara, prosedur, juga pemeran utamanya ya diisi oleh perempuan. Dan ternyata film Desember Jani ini menjadi debut film panjang bagi sutradara dan seniman visual Aryani Darmawan. Naskah film ditulis oleh novelis sekaligus penyiar pemenang penghargaan Cinta Haryadi yang untuk pertama kalinya terlibat sebagai penulis film. Dan sebagai sementara itu di film ini juga diproduksi oleh Miske Taurisia bersama Muhammad Zaidi. Kehadiran para sainas perempuan disebut menjadi kekuatan utama dalam proses kreatif film tersebut. Nah, pendengar, dengan judul Desember Jani mengangkat kisah tentang 3 generasi perempuan dalam satu keluarga yang perlahan kehilangan cara untuk saling berkomunikasi. Di tengah hubungan yang renggang itu, sosok Jani berusaha menjadi penghubung agar keluarganya kembali saling memahami. Film ini, pendengar, menghadirkan tema tentang hubungan keluarga, jarak emosional antar generasi, hingga keberanian untuk memulai kembali. Cerita tersebut dikemas dengan pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari keluarga Indonesia. Tentu film Desember Jani dibintangi Cempa Putri, Sigi Wimala, Twi Kirana, dan juga pendatang baru Hiyori Mika. Masing-masing karakter tersebut ya membawa lapisan emosi berbeda dalam cerita keluarga tersebut. Tuti Kirana menemukan Oma Pigi, sosok lansia yang menunjukkan kasih sayang lewat tindakan. Sedangkan Sigi Wimala, pendengar, berperan sebagai Winnie, seorang ibu yang menyimpan rasa bersalah. Sementara Hiyori Mika memerankan Julia, si anak sulung. Di sisi lain, Cempa Putri dipercaya memerankan Jani, remaja berusia 13 tahun yang berusaha menyatukan keluarganya kembali. Peran tersebut menjadi pengalaman pertama Cempa sebagai pemeran utama film layar lebar. Nah, pendengar, bagi Sigi Wimala, keterlibatannya dalam film ini terasa seperti menemukan keluarga baru ya. Setelah cukup lama tidak tampil di layar lebar, ia menilai proses produksi film berjalan nyaman karena para pemain diberi waktu membangun kedekatan secara alami. Sementara itu, Hiyori Mika mengaku senang dipercaya memerankan Julia disebut di mana dengan debut film panjangnya. Menurutnya karakter tersebut dapat memiliki keserasahan ya dan banyak anak muda tentang batasan diri dan pencarian jati diri. Nah, pendengar, film Desember Jani ini akan dijadwalkan tayang ya di bioskop menjelang Hari Ibu pada 20 Desember 2026. Momentum tersebut dinilai selaras dengan cerita film yang menyoroti perempuan keluarga dan hubungan emosional antar generasi. Demikian informasi ini dan juga kami akhiri untuk Anda informasi terkini beserta juga dengan lagu-lagu pop yang sudah kami putarkan untuk Anda. Sebab di pukul 18 ya lewat 26 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi Islami ya, sembari menantikan kumandang azan maghrib di pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.
1: Menantikan azan maghrib untuk wilayah Teluk

هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore untuk pendengar dan menjelang malam kami hadirkan untuk Anda di sela-sela lagu religi islami informasi terkini. Salah satu informasi haji, Kementerian Haji dan Umrah RI memastikan seluruh jemaah haji Indonesia berasal di Mekkah, Arab Saudi. Jemaah haji mulai diberangkatkan dari hotel menuju Arafah pada Senin 25 Mei 2026, yaitu dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Maria Asef, mengatakan, keberangkatan jemaah haji ke Arafah dilakukan secara bertahap. Jemaah akan diberangkatkan sesuai dengan jadwal, sehingga ia meminta agar jemaah patuh dengan jadwal yang telah ditentukan. Pendengar, keberangkatan jemaah menuju ke Arafah akan dibagi 3 trip, yaitu pukul 7, pukul 11 lewat 30 menit, dan pukul 16 lewat 30 menit, waktu Arab Saudi maksud kami. Para jamaah diminta untuk memperbanyak istirahat untuk mempersiapkan fase armuzna karena puncak ibadah haji membutuhkan stamina yang prima. Maria mengingatkan jamaah menjaga kondisi fisik, makan teratur, minum air yang cukup, serta menyiapkan barang bawaan seperlunya. Hindari membawa koper besar dan barang berat karena akan menyulitkan pergerakan selama puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau armuzna. Satuan tugas Arafah telah juga diberangkatkan pendengar ke lokasi untuk memastikan kesiapan layanan armuzna mulai dari pengecekan akhir tenda, konsumsi, kemudian kesiapan transportasi kesehatan, bimbingan ibadah, perlindungan jamaah, hingga proses penerimaan jamaah di Arafah. Demikian informasi ini dikutip dari rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Ya, yeah, selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 nih, 1.93.1 GHz teman-teman yang berada. Usai sudah kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu religi islami sembari menantikan di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita Sentra Sonat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai sebulan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cil emas
5: turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah kayak turun cil?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cim?
5: Yang 420.375.
7: Emas 99 berapa, Cim?
5: 99.255.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandaan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya, mana bisa kita? Itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Luk Manul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan. Kalau lah penggilingan padi ini seapa dah, baninya ada banyak, kampungan jadi ngeren partai.
11: Anu sekali menggiling kah setiap apa tuh?
10: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa? Ada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang. Kada kau menapalakan juga aku, baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung tuh nih, kada kau dipapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben, itu kesian. Harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh memang ke harga benihnya itu naik dan segala macam?
12: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, padinya, Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi, tidak kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
14: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip dini PPIH Arab Saudi, Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
17: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
16: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang. Suwandi menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
18: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
19: Iya.
18: Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
16: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arhu Suma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
20: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
21: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
20: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
22: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
20: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Yeah, and also I think that we've got some.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Ya, selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Usai sudah kita bergabung dengan program 3 Jakarta ya untuk mendengarkan Warta Berita Sentral, dan saatnya kita kembali ke RRI Pro 1 Nia Selatan, di mana pendengar kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop Indonesia, dan nantinya juga informasi kuliner juga akan hadir menemani Anda. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.

Ya, masih bersama dengan kami di 93,1 MHz. Kami hadirkan untuk Anda informasi terkini yang dikutip dari rri.co.id. Salah satunya mendengar informasi kuliner, di mana kue lapis khas Pontianak kini kembali viral ya, karena rasa manisnya yang sederhana, namun begitu melekat di hati penikmat kuliner tradisional. Teksturnya yang lembut, berpadu siraman gula merah dan gurihnya kelapa parut, membuat makanan ini cocok dinikmati pagi maupun sore hari. Bahan utama yang digunakan cukup sederhana, yaitu beras ketan, daun pisang, gula merah, santan, dan kelapa muda parut yang segar. Meski sederhana, cara memasaknya membutuhkan ketelenan agar lupis tetap padat, namun lembut saat digigit. Pertama, rendam beras ketan selama beberapa jam di pendengar agar hasil lupis lebih empuk dan matang merata ketika direbus nanti. Setelah itu, bungkus ketan memakai daun pisang berbentuk segitiga, lalu sematkan lidi agar tidak mudah terbuka saat dimasak. Rebus lupis dalam air mendidih selama beberapa jam hingga teksturnya benar-benar kenyal dan harum. Daun pisangnya juga terasa kuat ya. Semakin sabar proses perebusannya, maka hasil lupis akan semakin lembut dan nikmat ketika disajikan bersama saus gula merah. Untuk kuahnya sendiri pendengar, rebus gula merah bersama sedikit garam dan daun pandan agar aroma manisnya menjadi lebih harum alami. Masak hingga mengental, lalu saring supaya hasil siraman terlihat bersih dan menggoda ya saat dituangkan di atas lupis hangat. Kelapa parut yang digunakan sebaiknya juga dikukus terlebih dahulu bersama sedikit garam supaya lebih tahan lama dan gurih rasanya. Taburan kelapa inilah yang akan membuat perpaduan rasa manis gula merah menjadi semakin seimbang dan tidak berlebihan di lidah. Kue lupis viral khas Pontianak pendengar bukan hanya jajanan tradisional biasa, tetapi juga membawa kenangan masa kecil yang sederhana. Di tengah banyaknya makanan modern, lupis tetap dicintai karena

0: Cita rasa tradisionalnya mampu menghadirkan rasa hangat dalam kebersamaan keluarga. Selamat mencoba tentunya.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia?

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, masih bersama dengan kami di 93,1 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami hadirkan untuk Anda kuliner berikutnya nih pendengar, dikutip dari rri.co.id, desa wisata Segajih yang terletak di Kelurahan Hargotirto, Kapenewon, Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus berkomitmen melestarikan kearifan lokal melalui sektor pariwisata berbasis budaya dan alam. Salah satu wujud nyata dari kearifan lokal melalui sektor pariwisata berbasis budaya ini di mana adalah pengangkatan kembali Sega Tiplek. Nah, pendengar, di mana Sego Tiplek ini bukanlah sajian menu nasi biasa, tetapi sebuah sajian nasi gurih tradisional yang memiliki karakteristik unik. Hidangan ini diolah secara cermat dengan mencampurkan beras berkualitas bersama perpaduan sedikit santan kelapa murni, garam, dan daun salam segar untuk menghasilkan cita rasa gurih yang pas dan aroma wangi yang menggugah selera. Ali Subahan, pengelola desa wisata Segaji, menyebut Sego Tiplek merupakan sebuah mahakarya kuliner tradisional yang memiliki nilai sejarah. Nah, pendengar, Sega Tiplek ini bukan sekedar makanan filling biasa, melainkan lembaran sejarah yang hidup. Dan tentunya mengusung otentitas masa lalu, Sega Tiplek wajib dimasak menggunakan metode konvensional, yaitu dikukus di atas tungku kayu bakar selama kurang lebih 1 jam. Penggunaan kayu bakar inilah yang memberikan aroma khas keasapan atau smoky yang tidak dapat digantikan oleh alat masak modern. Seiring perkembangan zaman juga pendengar, eksistensi Sega Tiplek sempat meredup hingga berada di ambang kepunahan. Beruntung jejak rasa legendaris ini berhasil dipertahankan oleh generasi tua. Salah satunya adalah melalui satu-satunya penjual yang masih setia menjajakannya di Pasar Magangan, sebuah pasar tradisional lokal. Dari titik nadi pasar tradisional inilah masyarakat desa wisata Segaji bersama kelompok sadar wisata atau Pokdarwis bergerak sinergis untuk mengadopsi kembali Sega Tiplek sebagai hidangan utama dalam paket wisata edukasi dan live-in. Nah, pendengar, dalam penyajiannya juga kepada wisatawan di desa wisata Segaji, Sega Tiplek dihidangkan di atas hamparan daun pisang segar, ditemani oleh lauk pauk tradisional pelengkap yang menggugah selera. Di antaranya juga adalah suwiran ayam kampung bumbu opor kuning yang kaya rempah, urap sayur hijau segar dengan taburan parutan kelapa berbumbu, serta telur pindang kecoklatan yang gurih dan legit. Nah, itu dia pendengar, kombinasi yang dimana memberikan pengalaman gastronomi yang mendalam, membawa ingatan kolektivitas wisatawan kembali ke suatu dapur simbah di pedesaan. Jadi pendengar, saat berkunjung ke desa wisata Segaji nantinya, jangan hanya menikmati alamnya ya, sempatkan pula nih mencicipi Sega Tiplek, rasa tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi tentunya.

0: coba lihat HP aku ini 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Ya biasalah, uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya.
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

kami cukupkan untuk Anda dengan lagu-lagu pop dan juga informasi kuliner juga kami cukupkan untuk Anda. Masih tetap bersama dengan saya Putri Duha, rekan penyiar Anda yang akan terus menemani Anda di pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga nantinya ke formasi pukul 12 malam nantinya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, di pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda yaitu sebuah drama radio mini dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja dari RRI Tual. Kan kami hadirkan untuk Anda, dan juga nanti setelah drama radio juga kami akan hadirkan Solideo Gloria nantinya di malam hari, tepat di pukul 20 lewat 10 menit. Kami juga akan hadirkan Solideo Gloria dengan topik buah roh dan kedewasaan rohani bersama dengan mahasiswa prodi PAK Teologi Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar yang di mana di Nias Selatan, bersama juga dengan Bapak Pendeta Usman Tavena MTH juga akan kami hadirkan nantinya ya di pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita hadirkan dulu sebuah drama radio untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
2: Lintas Nias Selatan Malam.
3: Di sebuah desa di pesisir timur Indonesia, aroma tanah basah bercampur dengan wangi asap kayu bakar. Mama Marta sedang sibuk di dapur. Tangannya yang cekatan mengolah sagu, ubi, dan empal. Namun, ada yang berbeda di pagi ini. Tinus anaknya yang baru kembali dari kota besar, duduk termenung menatap mamanya yang sementara mengolah sagu, ubi, dan embal, dan sesekali menatap piringnya.
4: Mama, tidak ada nasi kah? Di kota beta terbiasa makan nasi di pagi hari. Rasanya kalau dia makan nasi, kita badan belum bertenaga, kayak lemas begitu kah?
5: Ah, begitu kah Tinus? Nasi itu tamu di sini. Tapi kalau sagu deng ubi, dong itu ketumpung saudara kandung. Dong yang jaga ketumpung moyang-moyang, jadi dong tetap kuat. Meskipun musim kering datang pukul tanah sampai pincar. Jadi makan saja apa yang ada, Tinus. Satu lagi. Kalau pikiran dan maunya seperti itu, nanti orang-orang di kampung ini dong bilang ketumpung ini sombong. Baru saja tinggal di kota satu hari, pulang sudah tidak suka makan sagu dengan bal. Ayo, Tinus, ku makan sana.
4: Tapi, Mam, orang kota bilang, kalau kota makan ubi itu makanan orang susah. Kita ini sudah modern. Harusnya lumbung kita isinya beras semua.
5: Itu orang kota. Kita ini orang desa yang punya tanah yang luas. Dan ketong manfaatkan untuk ketahanan pangan. Jadi biarkan dorang, yang penting kita punya stok makan yang banyak seperti sagu, embal, ubi-ubian yang banyak. Apalagi pisang dan sukun, banyak sekali Tinus. Kita juga punya cili di samping rumah, daun kumangi lah, seledri. Banyak sekali, jadi kita tidak susah. Dan uang yang seharusnya kita pakai supaya beli makan di pasar, itu kita nabung kembali. Begitu toh.
4: Wih, kita pun mama nih semakin kesini semakin pintar manfaatkan tanah dan lahan yang ada
5: Ya iya, kalau di kampung ini ada yang berteriak lapar itu karena dong malas kerja. Dong malas cangkul tanah, dong malas menanam. Dan hanya berharap bantuan beras dari pemerintah. Makanya lapar dan akhirnya minta-minta. Begitu Tinus.

0: Kegelisahan Tinus ternyata menjadi masalah besar di desa. Kapal pengangkut beras dari luar pulau terlambat datang karena cuaca buruk. Stok beras di pasar habis dan harga melonjak naik. Warga desa mulai panik, terutama mereka yang sudah meninggalkan kebun ubinya demi mengejar gengsi sepiring nasi.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, kapal belum bisa sandar karena ombak terlalu tinggi di laut sana. Kalau kita hanya tunggu beras, besok katumpung anak-anak menangis karena lapar.
2: Aduh, ini yang beta takutkan nih, bapak desa. Katong terlalu tergantung pada barang kiriman. Kenapa katong tidak minta kiriman lebih banyak dari pusat kah? Datang begini akhirnya katong pusing tuh.
3: Kenapa katong harus minta-minta? Sementara tanah kita kan kaya. Tinus, kau lihat kebun di belakang rumah. Ubi melimpah, pisang berbuah banyak. Ketumpung sagu berdiri gagah, baru sangat banyak. Ketong panik bukan karena tidak ada makanan, tapi karena kita lupa cara menghargai apa yang Tuhan sudah kasih di tanah kita ini.
1: Iya, Ibu Martha. Jadi kita mulai sekarang manfaatkan tanah kita dan tanam enbal, ubi-ubian, dan jangan lupa cili dan lain sebagainya, supaya katong jang terlalu berharap pemerintah dan katong pun anak-anak seng menangis kelaparan.
0: Perkataan Mama Martha menampar kesadaran Tinus. Ia melihat ibunya mulai menggali tanah dan mengeluarkan ubi-ubi besar yang selama ini ia sepelekan. Tinus perlahan mendekat, melepas alas kakinya dan merasakan dinginnya tanah timur yang subur.
2: Mam, kita minta maaf. Beta pikir kemajuan itu berarti meninggalkan masa lalu. Ternyata ketahanan itu artinya kita punya kuasa atas perut kita sendiri ya. Tanpa harus tunggu kapal datang, Mama ya.
3: Iya benar, Tinus. Ketahanan tangan itu bukan soal apa yang ada di toko, yang ada di pasar, yang ada di kota, tapi apa yang ada di tanah ini. Selama kau jaga kebun, kau tidak akan pernah jadi pengemis di rumah sendiri. Mengerti kah tidak? Iyo toh?
2: Iya, Mama. Kita salah mengerti saja mungkin. Kita juga gengsi makan ubi dan embal. Kita janji mulai sekarang, kita cinta makanan lokal di sini supaya katong tidak susah lain.
3: Ya, Mama kan sudah bilang. Katong pun tanah luas toh. Subur sekali. Jadi katong harus manfaatkan tanah kita. Katong tanam ubi-ubian, embal, pisang, dan lain-lain. Kan katong bisa hemat juga. Jangan seperti orang lain yang suka dengan instan-instan lah, lalu menyusahkan diri, menyusahkan orang tua. Iyo toh.
0: Sore itu, desa kembali berasap. Bukan asap kepanikan, melainkan asap dari ubi dan jagung yang dibakar bersama-sama. Tinus menyadari bahwa pangan lokal adalah mutiara hitam yang sesungguhnya. Indonesia Timur tidak akan pernah lapar selama mereka tetap memeluk erat warisan bumi mereka.
3: Makan sudah, Tinus. Ini kekuatan dari tanah kita.
2: Iya, Mama. Terima kasih. Mama sangat dukung beta sekali.
3: Tinus, ku sudah lihat toh. Ubi-ubi, embal, jagung, pisang, semua paling banyak. Di samping rumah juga Mama sudah tanam lagi cili dan tanaman lain. Jadi kita punya makanan semakin banyak. Yang penting, satu hal yang harus Tinus buat. Jangan rasa gengsi, jangan malas, jangan berharap orang lain kasih makan. Apalagi berharap beras dari pemerintah. Kita orang kampung, manfaatkan tanah yang subur ini untuk kita bertanam. Dan hasilnya kita makan dan jual. Uangnya kita menabung untuk biaya pendidikan dan lain-lain.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada malam hari ini. Dan sudah menunjukkan pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya malam hari ini kita akan mendengarkan Solide Gloria bersama dengan mahasiswa Prodi PAK Teologi Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar atau STTIA Nia Selatan, bersama juga dengan narasumber kita Pendeta Usman Tafenao MTH, dengan topik kali ini malam hari ini di Solide Gloria, buah roh dan kedewasaan rohani, dari Galatia pasal 5 ayat 16-25. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda dan selamat mengikuti.
5: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Solideo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Salam.
1: Salam.
0: Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pusat Dunia Selatan, yang kembali kita berjumpa lagi dengan program Solidia Gloria pada malam hari ini bersama dengan teman-teman mahasiswa Kaprodi PAK dari STT Setianya Selatan, dan bersama juga narasumber yang hadir pada malam hari ini bersama dengan Bapak Pendeta Usman Tafenau. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir pada malam hari ini dengan tema yaitu kedewasaan rohani, buah roh dan kedewasaan rohani, yang dikutip dari Galatia 5 pasal 16 sampai 25. Tentu akan lebih dalam kita membahas nanti setelah dipaparkan oleh Bapak narasumber kita pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu pujian yang dibawakan oleh saudari kita.
2: Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang kita akan menikmati hadirat Tuhan. Sebelum itu saya sapa kita semua, shalom.
1: Shalom.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Di Tuhan pada saat ini mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengangkat pujian kita dengan pujian Ku Terhubung Dengan Tuhan.

0: Kita berdoa. Pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu pada malam hari ini, ya Tuhan, adalah ungkapan iman kami. Bagaimana supaya hidup kami tetap terkoneksi dengan Tuhan. Bagaimana supaya hidup kami tetap terhubung dengan Tuhan. Karena firman-Mu yang menjadi dasar dalam hidup kami. Firman-Mu yang menjadi panutan dalam hidup kami. Firman-Mu yang menguatkan kami ketika kami lemah. Firman-Mu yang menghibur kami ketika kami berduka. Pada malam hari ini Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu melalui persekutuan program Soli Deo Gloria pada malam hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru. Sehingga roh kami, bahkan Roh Kudus boleh leluasa bekerja di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami juga berdoa bagi pendengar dan pemirsa yang menyaksikan program Soli Deo Gloria pada malam hari ini. Mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, acara fellowship kami pada malam hari ini. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya, kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan biarlah senantiasa Engkau yang berkarya, berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan,
1: amin.
0: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Nia Selatan, tanpa berlama-lama lagi, seperti tema yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa buah-buah roh dan kedewasaan rohani dari kutipan Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai ke-25 kepada Bapak Tavenal langsung saja kami serahkan.
2: Duduk lagi. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Oleh karena itu, mari kita akan membuka firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-25. Sekali lagi, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-25. Kecil sekali. Dengan perikop hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging adalah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saya akan berikan tema bagi kita adalah buah roh dan kedewasaan rohani. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang ingin melihat terlihat rohani, tetapi Tuhan tidak hanya melihat penampilan luar. Tuhan melihat apakah hidup seseorang menghasilkan buah roh atau tidak. Nah, karunia dapat membuat seseorang dikagumi, tetapi buah roh menunjukkan kedewasaan rohani yang sejati. Malam ini kita belajar dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 25 tentang bagaimana orang percaya dipanggil untuk hidup dipimpin Roh Kudus sehingga menghasilkan karakter Kristus. Yang menjadi latar belakang surat Galatia ini adalah bahwa surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di wilayah Galatia. Nah, jemaat ini sedang mengalami gangguan dari guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa keselamatan bukan hanya oleh iman kepada Kristus, tetapi juga harus ditambah dengan hukum Taurat seperti sunat dan aturan-aturan Yahudi. Jadi Paulus menulis surat ini dengan nada yang tegas karena Injil yang murni sedang diselewengkan. Jadi tema utama surat Galatia ini adalah keselamatan hanya oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Namun Paulus juga menegaskan bahwa kemerdekaan dalam Kristus bukan berarti hidup menuruti daging. Orang yang sungguh-sungguh diselamatkan akan hidup dipimpin Roh Kudus dan menghasilkan buah roh. Dalam pasal 5, Paulus membandingkan dua kehidupan. Yang pertama tadi, hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Daging dan roh saling bertentangan. Karena itu orang percaya harus memilih hidup dipimpin Roh Kudus agar bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Di dalam pembacaan kita pada malam ini, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, dia berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi pada saat ini kita melihat bagaimana kehidupan orang yang akan hidup oleh roh. Dan supaya kita lebih tahu dulu tentang hidup oleh roh, artinya hidup oleh roh ini adalah berjalan terus. Hidup sehari-hari melangkah terus-menerus. Artinya kehidupan rohani bukan pengalaman sesaat, tetapi perjalanan setiap hari bersama Roh Kudus. Kedewasaan rohani tidak terjadi dalam satu malam, melainkan melalui proses berjalan bersama Tuhan setiap hari. Dan yang kedua, tentang keinginan daging. Jadi keinginan daging ini menunjuk pada natur manusia berdosa, kecenderungan melawan Allah, dan hidup yang dikuasai oleh dosa. Karena itu konflik terbesar orang percaya sebenarnya bukan dengan orang lain, tetapi dengan kedagingannya sendiri. Tentang buah roh, ya. Ini menarik bahwa Paulus memakai kata buah dalam bentuk tunggal, bukan dalam bentuk camak atau buah-buah. Artinya buah roh adalah satu kesatuan karakter Kristus dalam hidup orang percaya. Jadi seseorang tidak bisa berkata, saya punya kasih, tetapi tidak punya penguasaan diri. Semua aspek buah roh harus bertumbuh bersama menuju kedewasaan. Nah, yang menjadi poin bagi kita pada malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Pertama, kedewasaan rohani dimulai saat kita hidup dipimpin roh. Kita lihat ayat 16, hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Banyak orang Kristen ingin menang atas dosa, tetapi masih hidup mengikuti keinginan daging. Nah, Paulus tidak berkata lawan daging dengan kekuatanmu sendiri, tetapi hiduplah oleh roh. Artinya, mengandalkan Tuhan. Hidup di dalam doa. Membaca firman Tuhan. Taat kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi kedewasaan rohani bukan soal usia, bukan soal jabatan, atau lamanya menjadi Kristen. Tetapi sejauh mana seseorang dipimpin Roh Kudus. Sebagai ilustrasi bagi kita, bahwa buah tidak dipaksa keluar dari pohon. Buah muncul karena pohon melekat pada sumber kehidupan. Demikian juga buah roh muncul ketika kita melekat kepada Kristus. Poin yang kedua adalah kedewasaan rohani terlihat dari karakter, bukan penampilan. Kalau kita baca di ayat 19-23, Paulus menyebut perbuatan daging yang tadi kita sudah baca, baik itu percabulan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan lain-lain. Jadi kemudian Paulus menunjukkan buah roh. Ada 9 buah roh yang kita baca tadi. Yaitu kasih. Kasih ini adalah kasih tanpa syarat. Ya, seperti kasih Kristus. Nah, kedua, sukacita. Jadi sukacita ini sukacita yang tidak bergantung dalam keadaan. Ya. Baik buruk tetap kita bersukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Ini hati yang tenang di tengah badai. Ketika kita menghadapi persoalan, kita tetap diberikan damai sejahtera. Yang keempat, tentang kesabaran. Panjang sabar terhadap orang lain. Yang kelima, kemurahan. Jadi ini sikap lembut dan penuh belas kasihan. Keenam adalah kebaikan. Jadi ini hidup yang memberi dampak yang baik bagi orang lain. Dan ketujuh adalah kesetiaan. Artinya dapat dipercaya dan setia kepada Tuhan. Kelemah lembutan, kuat tetapi terkendali. Dan penguasaan diri, mampu mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Jadi kedewasaan rohani terlihat ketika kita tetap sabar saat disakiti. Tetap mengasihi saat dibenci. Tetap menguasai diri saat marah. Karakter lebih penting daripada sekedar penampilan rohani. Dan poin yang ketiga, orang dewasa rohani menyalibkan dagingnya. Ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya, Bapak Ibu Saudara, menyalibkan, ya, mematikan, tidak memberi kesempatan kepada dosa untuk menguasai hidup. Jadi menjadi dewasa rohani berarti harus berani berkata, pertama, tidak kepada dosa. Tentu banyak jenis-jenis dosa. Kedua, tidak kepada ego atau kepentingan diri sendiri. Dan yang ketiga, berani berkata, tidak kepada hawa nafsu. Jadi salib bukan hanya simbol keselamatan, tetapi juga simbol kematian manusia lama. Poin yang terakhir adalah kedewasaan rohani membuat kita hidup selaras dengan roh. Di ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi bahasa Yunani-nya di sini stoichemen, pneumatik. Yang artinya adalah berjalan seirama. berbaris teratur, mengikuti langkah pemimpin. Artinya, orang percaya tidak berjalan menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus mengikuti irama Roh Kudus dalam dirinya. Yang menjadi aplikasi bagi kita, bagaimana menghasilkan buah roh? Pertama, tinggal dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Dengan membaca firman. Dan penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana menghasilkan buah roh? Izinkan Roh Kudus mengubah karakter. Bukan hanya meminta berkat, tetapi meminta perubahan hidup. Itulah yang harus kita minta kepada Tuhan. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus mengubah hidup kita. Yang ketiga adalah belajar taat dalam hal kecil. Kedewasaan dimulai dari ketaatan sederhana. Dan yang keempat adalah salibkan ego setiap hari. Ampuni bagi kita pada malam ini. Pohon mangga tidak perlu berteriak, aku pohon mangga. Orang tahu dari buahnya. Demikian juga orang Kristen sejati dikenal bukan hanya dari perkataannya, tetapi dari buah hidupnya. Yang menjadi kesimpulan bagi kita, buah roh adalah tanda kedewasaan rohani. Tuhan tidak hanya mencari orang yang pandai berbicara tentang iman, tetapi orang yang hidupnya mencerminkan Kristus. Mari kita bertanya dalam hidup kita, apakah hidup kita dipimpin Roh Kudus? Itu menjumpakan pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, apakah karakter Kristus semakin nyata dalam diri kita? Dan yang ketiga, apakah orang lain melihat buah roh dalam hidup kita? Nah, ini adalah pertanyaan yang harus kita renungkan dalam hidup kita pada malam ini dan terlebih kepada para pemirsa yang menonton siaran ini. Ya, ada tiga pertanyaan yang diberikan kepada kita tentang apakah kita sudah memiliki hidup oleh roh atau tidak. Yang menjadi penutup bagi kita, di ayat 16 dia berkata, karena itu hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena Tuhan menolong kita menjadi orang percaya yang dewasa rohani dan menghasilkan buah roh bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.

0: menjelaskan bahwa kedewasaan rohani diukur dari sejauh mana seseorang hidup dipimpin oleh roh dan menyalibkan tabiat kedagingannya sehingga menghasilkan karakter ilahi. Nah, Pak Pendeta,
1: ya.
0: Sebelum saya lempar kepada teman-teman mahasiswa dulu, saya ingin bertanya. Ini saya memulai pertanyaan dari Galatia 5 ayat yang ke-25, Pak.
1: Ya.
0: Ya. Dalam Galatia 5 ayat 25, Paulus berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Apa perbedaan antara hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh, Pak Pendeta?
1: Ya, baik. Terima kasih buat pertanyaannya yang luar biasa, yang menjadi perbedaan dipimpin oleh roh dan hidup
0: oleh roh.
1: Oleh roh.
0: Ya.
1: Jadi itu tidak jauh perbedaannya sebenarnya.
0: Okay.
1: Ya, karena dipimpin oleh roh itu berarti kita memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus dalam hidup kita untuk menuntun kita supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
0: Amin.
1: Ya. Dan kalau yang namanya dihidup oleh roh, berarti kita harus selaras, seirama.
0: Dipimpin oleh roh.
1: Dipimpin oleh roh
0: dalam
1: hidup kita setiap hari.
0: Ya.
1: Ya, supaya hidup kita ini selalu dipimpin, dikuasai, dituntun. Ya, supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan.
0: Okay.
1: Karena di dalam kehidupan orang percaya, ada dua yang bertentangan.
0: Yeah.
1: Sebelum kita percaya Yesus, maka hanya satu keinginan, yaitu keinginan daging.
0: Okay.
1: Tetapi ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus, maka keinginan kita menjadi dua. Keinginan daging dan keinginan roh. Jadi sehingga keinginan daging dengan keinginan roh itu, kata firman Tuhan, selalu bertentangan, selalu berlawanan. Makanya di dalam firman Tuhan di ayat 25 itu, supaya kita bisa dipimpin oleh roh dan dikuasai oleh roh, supaya kita bisa mengalahkan ya keinginan-keinginan daging yang membuat kita, yang membawa kita kepada hal-hal yang membawa kita ke dalam dosa. Jadi kira-kira begitu, Pak, untuk penjelasannya.
0: Baik, terima kasih, Pak. Saya ke saudari Lilikar dulu. Izin Pak Pendeta mikrofon kasih sama. Mohon maaf ya, Pak.
1: Oke, okay.
0: Karena hanya dua juga. Bagaimana pendapat saudari Lilikar terkait dengan hidup oleh roh atau dipimpin oleh roh? Pak Afonal tadi sudah memberikan penjelasan, mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Oke, mungkin tambahan dari saya adalah dipimpin oleh roh dan hidup di dalam roh memang tidak jauh berbeda dan hampir sama.
0: Okay.
2: Dipimpin oleh roh artinya kita selalu meminta pimpinan Roh Kudus dalam hal-hal, contohnya ketika kita melakukan segala sesuatu, kita tidak melakukannya dengan sendiri atau bertindak sendiri. Tetapi kita meminta pimpinan Roh Kudus dulu, apakah yang kita lakukan itu berkenan atau tidak. Dan hidup di dalam roh artinya, kita melakukan segala sesuatu itu berkaitan dengan kehendak Tuhan, tanpa melakukan segala sesuatu itu dengan cara kita sendiri. Artinya, segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu semua berkenan di hadapan Tuhan.
0: Oke, baik. Terima kasih. Menarik. Ke saudari Astina dulu. Ini timbul pertanyaan baru ini, saudari Astina. Banyak orang yang terlihat rohani, namun tidak memiliki karakter Kristus. Kenapa bisa terjadi demikian?
3: Oke, baik. Menurut saya di sini, Bapak, banyak terlihat rohani, tetapi
0: tidak memiliki karakter Kristus.
3: Tidak memiliki karakter Kristus.
0: Iya.
3: Menurut saya di sini mungkin itu tergantung dalam kepribadiannya, Bapak.
0: Oke.
3: Okay. Maksudnya mungkin dia terlihat rohani, tetapi karakternya tidak terlalu rohani.
0: Oke. Okay. Baik. Mungkin ada tambahan dulu dari saudara Saraswati.
4: Pertanyaannya, banyak orang terlihat rohani, namun tidak memiliki karakter.

0: Menurut saya di definisi ini bahwa mengapa ada banyak orang-orang yang hidupnya lebih rohani tapi tidak ada karakter Kristus. Ya, seperti demikian firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini, kita sudah mendengar bahwa hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Jadi, saudara yang terkasih, ketika kita tahu apa itu yang menjadi jati diri kita atau karakter kita sebagai anak Tuhan, namun kita tidak menghidupinya, sama halnya kita hanyalah seperti KTP. Kita hanya memperlihatkan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Seperti apa yang kita lihat, sejauh mana kita melihat di mana di luar sana ada yang terlihat rohani menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting untuk kita, dan begitu juga dengan orang tersebut, namun tidak ada karisma atau karakter yang dari dirinya sendiri atau aksi nyata seperti itu. Demikian.
1: Kembali ke Pak Pendeta dulu.
2: Iya.
1: Ya, silakan.
2: Seperti yang disampaikan Saudara Sarosti tadi, Pak Pendeta, ibarat KTP, artinya hanya tertulis sebagai orang Kristen, namun tidak memiliki karakter Kristus.
3: Ya.
2: Pengalaman Pak Pendeta sebagai seorang gembala dulu di gereja, kenapa bisa terjadi demikian? Terlihat rohani, namun tidak memiliki karakter Kristus dalam kehidupan mereka.
3: Iya. Ini banyak kita temukan hal orang-orang yang seperti itu.
2: Iya.
3: Ya, di dalam gereja.
2: Iya.
3: Ya. Kita melihat, ya, begitu dia kalau melayani,
2: ya,
3: dalam memuji Tuhan, dia selalu angkat tangan dalam, ya, penyembahan.
2: Betul.
3: Ya. Namun, ya, secara kasat mata orang melihat luar biasa.
2: Rohani, ya.
3: Rohani sekali bapak ini.
2: Betul.
3: Atau ibu ini. Atau, ya, anak ini misalnya.
2: Ya.
3: Tetapi setelah keluar dari gereja, bukan lagi haleluya.
2: Betul.
3: Tetapi halelupa.
2: Oh, halilintar, bukan halilintar.
3: Ya. Ya, jadi mengapa? Karena ketika dia datang untuk beribadah itu hanya sebagai formalitas saja. Ya, hanya sebagai formalitas saja. Sehingga dia datang, ya, dia memuji Tuhan. Nah, setelah itu, maka lupa dia apa yang disampaikan oleh pendeta tentang, ya, kebenaran firman Tuhan.
2: Ya.
3: Jadi, ketika dia sudah keluar pintu gereja, maka sudah tidak lagi membawa perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan tadi.
2: Ya.
3: Mengapa? Karena dia masih memberi dirinya untuk dipimpin keinginan daging.
2: Okay.
3: Ya, jadi itu yang menguasai hidupnya, dirinya. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa orang yang sudah dipimpin oleh roh itu,
2: ya,
3: maka dia berani berkata tidak terhadap dosa.
2: Okay.
3: Ya. Tetapi karena orang ini, dia hanya memiliki kehidupan kepercayaan kepada Tuhan hanya setengah-setengah.
2: Okay.
3: Artinya tidak 100%.
2: Yeah.
3: Nah, itulah yang membuat seseorang itu sebenarnya mengapa dikatakan dia terlihat rohani.
2: Yeah.
3: Tetapi ketika di luar,
2: yeah,
3: perbuatannya, ya, atau mungkin kembali dari gereja, mungkin dia lewat kedai, warung untuk minum tuak,
2: ya,
3: dan sebagainya. Bahkan juga sebelum gereja, ya, apalagi banyak ini yang kita temui, sebelum dia melayani, dia harus ke warung dulu.
2: Lapang tuak, ya.
3: Ya, dia harus minum tuak supaya katanya, supaya dia berani.
2: Betul.
3: Ya, padahal yang memberikan keberanian itu bagi kita, ya, adalah roh.
2: Ya.
3: Ya, roh kudus yang sudah menguasai hidup,
2: bukan
3: kita.
2: Bukan tuak tadi, ya, Pak.
3: Ya, bukan tuak tadi.
2: Betul.
3: Ya, itu kadangkala ketika kami temui akan hal-hal itu, Kenapa dia harus melakukan itu? Supaya dia berani katanya, dia berani ngomong di atas mimbar, dia berani untuk memuji Tuhan.
2: Okay.
3: Nah, jadi di situ kita tahu bahwa kehidupan orang itu masih belum 100% untuk percaya kepada Kristus. Karena dia masih memberikan dirinya untuk dipimpin oleh dunia ini.
2: Okay.
3: Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Pendeta, ini sangat-sangat diberkati. Dan kembali ke Pak Pendeta dulu dengan pertanyaan hampir sama, tapi pengertiannya berbeda. Bukan hanya dalam kehidupan orang percaya juga Pak, termasuk dalam lingkungan para hamba Tuhan atau pendeta, mohon maaf kita tidak melihat ini. Di dalam gereja pendeta dia, tapi di luar gereja pendekar dia jadi. Ya. Nah, apakah dalam kehidupan orang tersebut hidup Roh Kudus atau seperti apa Pak?
3: Untuk kita ketahui bahwa keselamatan itu itu berdasarkan iman.
2: Amin.
3: Ya, bukan berdasarkan perbuatan kita.
2: Oke.
3: Ya, tapi berdasarkan iman. Dan firman Tuhan tidak pernah berkata bahwa kalau dia sudah menjadi pendeta maka dia masuk surga. Ya. Tidak pernah kita temu.
2: Betul.
3: Ya. Bukan jabatan kita, bukan gelar kita yang membawa kita kepada
2: surga.
3: Surga.
2: Ya.
3: Tetapi iman. Iman kita. Ya. Dan kita sudah melihat ada banyak juga pendeta-pendeta yang jatuh.
2: Ya.
3: Bahkan meninggalkan
2: pelayanan.
3: Pelayanan meninggalkan agama
2: Betul.
3: Kristen.
2: Betul.
3: Menjadi mualaf dia.
2: Betul.
3: Ya. Jadi ini kembali kepada pemilihan Allah. Ya. Ya. Kepada pemilihan Allah, kedaulatan Allah.
2: Okay.
3: Apakah itu bila dia nanti menjadi pilihan Allah pasti akan mendapatkan keselamatan. Berarti kalau bukan dia pilihan Allah, maka ada saja cara dia bisa meninggalkan Tuhan, dia bisa meninggalkan pelayanan, ya walaupun dia sebelumnya berapi-api semangat dalam melayani Tuhan, bahkan ada banyak orang yang bertobat lewat pelayanannya.
2: Betul.
3: Itu ada banyak kita lihat itu. Tetapi lama-lama dia meninggalkan Tuhan, bahkan tidak lagi percaya kepada Yesus.
2: Okay.
3: Ya, jadi artinya dia jadi murtad. Nah, jadi artinya bahwa meskipun dia pendeta, dan kalau dia tidak memberi diri untuk dipimpin oleh Roh yang sesungguhnya itu, ya, maka dia tidak bisa melakukan kehendak Tuhan.
2: Okay.
3: Nah, karena jelas-jelas firman Tuhan tadi, kalau dia harus kita memberikan diri untuk dipimpin oleh roh supaya kita bisa menghadapi yang namanya keinginan-keinginan daging itu.
2: Okay.
3: Hanya itu yang bisa melawan itu. Tidak ada firman Tuhan, tidak ada hukum yang bisa menentang itu.
2: Okay.
3: Ya, selain daripada kuasa Roh Kudus. Terima kasih.
2: Baik. Ke saudara Suan dulu. Mengapa masih terjadi dalam hidup orang percaya menyalahgunakan kemerdekaan itu, Bang? Contoh, dia memakai ayat firman Tuhan untuk membenarkan perbuatan. Dan ini itu sering terjadi. Mengapa bisa terjadi demikian?
4: Baik, selamat malam Ita untuk kita semua. Shalom.
2: Shalom.
4: Jadi seperti yang sudah dipertanyakan oleh Bapak tadi, jadi kenapa ketika ada orang yang salah atau melakukan perbuatan yang jahat itu menggunakan ayat firman Tuhan sebagai pembelaannya? Nah, jadi menurut pandangan saya atau persepsi saya tentang hal demikian, bahwasanya kadangkala juga ada orang Kristen pada saat ini yang statusnya sebagai Kristen, tetapi kehidupan yang sesungguhnya adalah hanya sebagai formalitas saja. Jadi yang artinya dia menjadi Kristen ini tidak sesungguhnya. Untuk mengikuti jalannya, alurnya, kehendak Tuhan. Jadi ketika dia melakukan hal-hal yang ini, yang jahat, atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, dia menggunakan ayat firman Tuhan. Jadi orang-orang ini juga bisa kita juga bilang, atau bisa kita sebutkan juga sebagai bidat, atau dengan kata lainnya itu penyesat. Jadi orang-orang yang kayak seperti ini, seperti yang sudah dijelaskan dari firman Tuhan tadi, dia tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dan dia tidak juga mempercayai Tuhan itu secara 100%. Tetapi sebaliknya, dia menggunakan firman Tuhan itu sebagai alatnya atau membenarkan diri. Jadi itu adalah hidup orang Kristen yang sangat salah. Demikian.
2: Artinya bahwa seperti iblis juga ketika mencobai Tuhan Yesus ya. Yeah. Dia menggunakan ayat firman Tuhan meskipun dia tidak hidup dalam firman Tuhan itu. Iya. Yeah. Kembali ke saudari Lili Karbu. Iya. Yeah. Yeah. Paulus menutup daftar buah roh dengan kalimat terhadap hal-hal seperti itu tidak ada hukum di Galatia 5 ayat yang ke-23. Silakan dibaca ya. Sekali lagi Galatia 5 ayat 23. Sekali Paulus menutup kalimat terhadap hal-hal seperti itu tidak ada hukum. Apa maksudnya dengan beriman tidak hidup di bawah hukum Taurat? Silakan.
0: Bisa diulang pertanyaannya, Pak?
2: Ya. Apa maksudnya orang beriman tidak hidup di bawah hukum Taurat?
0: Okay.
2: Orang beriman tidak hidup di bawah hukum Taurat. Silakan.
0: Okay. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya.
2: Yeah.
0: Baik, menurut saya di sini Pak, kita tahu dulu bahwa setiap orang beriman pasti memiliki aturan dan hukum yang harus dilakukan.
2: Okay.
0: Artinya ketika orang-orang tidak memiliki iman, dia juga tidak memiliki aturan. Berarti dia bisa saja seenaknya melakukan hal-hal yang membuat dirinya semakin jatuh ke dalam dosa karena memang dasarnya dia tidak memiliki iman. Tetapi kalau seandainya dia memiliki iman, pasti dia hidup dalam hukum Taurat yang sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa hukum Taurat itu harusnya dilakukan. Tetapi karena dia tidak memiliki iman percaya kepada Tuhan, maka dia tidak memiliki aturan dalam hidup.
2: Oke, baik. Ke saudara Astina dulu. Ya. Saudara Astina, dalam konteks Galatia 5, apakah manifestasi karunia rohani seperti bahasa lidah atau mujizat adalah bukti kedewasaan rohani seseorang?
0: Coba ulang, Bapak.
2: Ya, sekali lagi. Apakah manifestasi karunia rohani seperti bahasa lidah atau mujizat bukti kedewasaan rohani seseorang? Artinya ketika seseorang memiliki bahasa roh atau bahasa lidah dan mujizat, dia mendapatkan mujizat, apakah itu bukti bahwa seseorang itu sudah dewasa dalam Tuhan?
0: Oke, baik. Kita melihat dulu bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan,
2: okay,
0: memiliki iman yang kuat kepada Tuhan.
2: Okay.
0: Menurut saya di sini, orang yang sudah memiliki berbahasa lidah itu tentang kedewasaan rohani, ya Bapak.
2: Iya.
0: Menurut saya di sini adalah mungkin itu salah satu karunia yang diberikan Tuhan kepadanya.
2: Okay.
0: Seperti dalam firman Tuhan tadi disampaikan kepada kita pada malam hari ini, bahwa setiap orang yang hidup dalam buah roh itu adalah memiliki kasih sukacita.
2: Okay.
0: Dan memiliki kesetiaan bahkan kelemah lembutan.
2: Okay.
0: Berarti orang yang berbahasa lidah itu dikatakan dengan kedewasaan rohani, berarti mungkin itu karunia atau mujizat yang diberikan Tuhan kepadanya.
2: Kembali ke Pak Pendeta dulu.
4: Ya.
2: Ya. Mohon izin dari Pak Pendeta dengan pertanyaan yang sama. Dalam konteks Galatia ini, apakah manifestasi karunia rohani seperti bahasa lidah atau mujizat bukti utama bahwa seseorang tersebut sudah dewasa dalam kerohanian?
3: Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya.
2: Ya.
3: Ya. Itu merupakan juga salah satu bukti kedewasaan rohani.
2: Oke.
3: Okay. Bagi setiap orang yang telah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan.
2: Oke. Okay.
3: Ya, karena orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus,
2: ya,
3: maka dia akan memiliki bahasa-bahasa lidah. Kalau kita perhatikan di Kisah Para Rasul itu ketika pencurahan Roh Kudus.
2: Betul.
3: Jadi mereka berbahasa roh.
2: Okay.
3: Ya, ketika pencurahan Roh Kudus memenuhi hati mereka semuanya. Jadi itu buktinya bahwa mereka sudah mengalami ya, perubahan dalam diri mereka ketika Roh Kudus sudah memenuhi hati mereka, dengan bukti mereka melakukan itu dengan mereka bisa berbahasa roh. Okay. Dan kembali kepada tadi tentang dari pertanyaan mengenai orang beriman tidak hidup di bawah hukum Taurat,
5: ya,
3: ya, supaya ini bisa kita
5: clearkan
3: ya, bahwa karena orang yang sudah percaya kepada Yesus, maka tidak lagi berlaku yang namanya hukum Taurat.
5: Tuh.
3: Karena hukum Taurat
5: sepakat.
3: Ya, sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi tidak beda dengan, makanya tadi terjadi keselewengan, saya sudah sampaikan dari awal tadi.
5: Ya.
3: Tentang guru-guru palsu,
5: betul.
3: Ya, mereka berkata tidak cukup hanya iman ya, untuk bisa orang diselamatkan, tetapi harus melakukan hukum Taurat dan aturan-aturan Yahudi. Jadi betul, kita sebagai orang Kristen bahwa kita tidak lagi harus melakukan hukum Taurat karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus.
5: Amen.
3: Karena hukum Taurat sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Karena okay, hanya iman saja kita bisa diselamatkan.
5: Okay. Terima kasih. Baik, ini mungkin pertanyaan penutup, Pak Pendeta.
3: Iya.
5: Paulus menyatakan bahwa orang yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging.
3: Iya.
5: Itu di Galatia 5 ayat 24.
3: Iya.
5: Pertanyaannya, apakah ini berarti dosa tidak lagi memiliki kuasa dalam diri orang percaya?
3: Ya, kalau kita perhatikan ya, bahwa kita lihat dulu bahwa dosa yang dimaksudkan di sini adalah dosa tentang, karena ada itu dosa asal dan ya, ada dosa turunan.
5: Ya.
3: Jadi seperti perbuatan-perbuatan kita. Kalau okay, dosa awal itu, asal itu, Tuhan sudah bereskan itu.
5: Sudah putuskan ya.
3: Diputuskan itu di atas ya, kayu salib. Nah, okay, dosa turunan ini ya, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan hari-hari ini, ya, baik perkataan kita, baik kelakuan kita,
5: ya,
3: dan pikiran kita.
5: Ya.
3: Nah, jadi maka dosa ini masih menguasai hidup kita.
5: Oke. Okay.
3: Ya, masih menguasai hidup kita. Namun karena kita adalah orang percaya,
5: ya, ya,
3: maka ketika kita berdosa, maka kita ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, mengakui bahwa kita berdosa, maka Tuhan akan mengampuni.
5: Amin.
3: Jadi bukan dalam arti dosa sudah tidak ada lagi dalam diri kita. Kita ini masih berdosa.
5: Oke.
3: Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa dosa yang kita miliki saat ini adalah bukan lagi dosa warisan,
5: ya,
3: tetapi ini adalah dosa perbuatan sehari-hari kita yang kita perbuat. Nah, itu makanya Tuhan berkata, kalau engkau marah, jangan sampai
5: terbenam matahari.
3: Amin. Harus selesaikan pada hari itu juga. Oke. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih Pak Pendeta. Sekali lagi sama Saudari Suan dulu, Bang Suan. Ketika orang seseorang sudah diselamatkan, mungkinkah jatuh ke dalam dosa menurut pendapat Bang Suan dulu?
4: Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya, ketika orang yang sudah diselamatkan, apakah mungkin jatuh lagi ke dalam dosa? Jadi dalam konteks ini perlu saya juga jelaskan bahwasanya orang yang sudah benar-benar ini ya, yang pertama orang yang sudah benar-benar diselamatkan oleh Tuhan dan punya iman yang sungguh luar biasa terhadap Tuhan, jadi secara 100% itu tidak mungkin akan jatuh di dalam dosa. Jadi itu menurut persepsi saya yang pertama. Yang kedua, kadangkala juga manusia ini ada yang bisa dinamakan berubah-ubah, dinamis dia. Meskipun dia sudah diselamatkan, dan itu tergantung pada pribadinya sendiri, apakah keselamatan itu dia lanjutkan atau tidak. Jadi ketika dia diselamatkan dan keselamatan itu dilanjutkannya, maka secara otomatis dia akan diselamatkan sampai pada hari yang kekal. Jadi ketika dia tidak melanjutkan keselamatan itu, karena keselamatan itu dari Tuhan Yesus yang sebelumnya sudah menebus kita di atas kayu salib, atau dia juga sudah melakukan pertobatan juga, jadi otomatis dia juga itu kembali lagi di dalam dosa.
5: Saudari kasih sama saudari.
2: Sependapat dengan saudara suami.
0: Ya, mungkin saya tambah sedikit. Seperti yang dikatakan oleh saudara Reka Suang, di mana orang yang diselamatkan apakah jatuh ke dalam dosa lagi? Menurut saya, orang yang diselamatkan oleh Yesus adalah orang yang benar-benar benar sudah diselamatkan. Orang yang sudah benar-benar memberi diri untuk diselamatkan dan percaya. Soal jatuh ke dalam dosa itu memang tergantung dalam pribadi orang tersebut. Ketika ia menetapkan hidupnya di dalam Tuhan atau menghidupi seperti dipimpin oleh Roh Kudus seperti firman Tuhan pada hari ini yang telah kita dengarkan, apakah kita sudah memberi hidup dipimpin oleh Roh atau memberi hidup untuk dikuasai oleh Roh? Apakah kita benar-benar memberi diri atau tidak? Di situ terbukti bahwa apakah seseorang itu benar-benar mempertahankan imannya. Ya, karena iman adalah bukti nyata. Bukan tentang perbuatan baik, bukan tentang apa yang kita lakukan yang menjadi jaminan kita diselamatkan. Yang satu-satunya yang alasan utama yang menjadi keselamatan bagi orang percaya adalah iman. Itu keyakinan kita kepada Tuhan. Jika soal persoalan jatuh ke dalam dosa adalah itu pribadi kita, pertanggungjawaban kita terhadap kasih itu, terhadap keselamatan itu, kepada iman kita yang kita telah janjikan kepada Tuhan. Apakah saya benar-benar percaya atau tidak? Itu
2: menurut saya. Yang mau disampaikan Pak Pendeta?
3: Iya, baik. Orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan, meskipun kita ini sudah diselamatkan, ya, karena kita ini masih berada di dunia,
2: masih hidup dalam masih
3: kita hidup di dalam kedagingan, ya, maka pasti dalam perkataan kita bisa membuat kita berdosa,
2: terpleset, ya.
3: Ya, jadi namun meskipun demikian kita jatuh ke dalam dosa, ya. Nah, makanya tadi yang saya katakan tadi dari awal bahwa kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengakuinya, okay, supaya dosa yang kita perbuat itu diampuni.
2: Ya.
3: Ya, jadi beda sebelum kita percaya kita kepada Tuhan, ketika kita jatuh untuk selamanya.
2: Ya.
3: Tetapi kalau kita sebagai orang percaya itu ibarat tangga ini,
2: ya, ya,
3: yang naik ke atas, kadang naik, turun lagi, naik lagi kerohanian kita. Okay. Ketika kita diberi dipimpin oleh Roh. Ya, ketika kita memberi diri dipimpin oleh kedagingan turun lagi.
2: Ya,
3: ya, jadi seperti begitu sampai mencapai nanti kesempurnaan sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita. Bagaimana kehidupan? Karena yang dilihat oleh Tuhan bukan awal, ya, tetapi akhir.
2: Oke. Okay.
3: Kehidupan kita.
2: Ibarat grafik, ya Pak.
3: Iya.
2: Iya, kadang
3: betul. Iya.
2: Ya. Artinya bahwa saya sependapat dengan Pak Pendeta tadi bahwa saya kurang tahu di mana kutipan firman Tuhan, dia berkata bahwa barang siapa mengaku dosa,
3: ya,
2: dia adalah Allah dan setia.
3: 1 Yohanes pasal, ya, ayat 9.
2: Dan mau mengampuni segala kesalahan. Artinya intinya, ya, kembali kepada pribadi kita bahwa kita harus mengakui,
3: ya,
2: setiap kesalahan kita, maka dia Allah yang setia dan adil mau mengampuni segala pelanggaran kita. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Nia Selatan, pada malam hari ini tanpa terasa kita sudah di penghujung acara program Solideo Gloria. Dan terima kasih atas kebersamaan kita semua pada malam hari ini. Namun kami ini nanti minta kepada Pak Pendeta untuk mendoakan pendengar dan pemirsa yang mungkin ada masalah, persoalan apapun yang dialami oleh pendengar yang menyaksikan pada malam hari ini. Mereka boleh dikuatkan, mereka boleh diberikan jalan keluar bagi setiap masalah-masalah yang mereka alami. Namun sebelum kita tutup dalam doa, kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang dipimpin oleh saudara.
0: Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya kita yang telah mendengarkan firman Tuhan diberkati. Baik, saudara yang terkasih, saatnya kita menyerahkan diri kita dalam tangan Tuhan. Kita tahu bahwa apapun yang telah kita dengarkan pada hari ini, pada malam hari ini, menjadi pegangan kita, menjadi terang bagi kita dimanapun kita berada. Mari kita terus menyembah Tuhan, mari kita terus merasakan hadirat Tuhan. Tuhan melayakkan kita, tidak memandang kita siapa kita, tidak melihat dari mana asal kita, apakah kita orang yang berkeadaan atau tidak. Bagi saudara yang sedang terpuruk sekarang atau merasa beban berat, mari datang menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian karena salib-Mu.

0: Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur buat malam hari ini atas kesempatan Kau berikan bagi kami di dalam sharing firman Tuhan pada malam ini. Bapa di sorga, kami sungguh percaya bahwa kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar pada malam ini itu mengingatkan kami kembali, kami setiap orang percaya, supaya kami tetap hidup dipimpin oleh Roh Kudus hari lepas hari. Karena di dalam diri kami ini ada dua keinginan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Ketika keinginan daging menguasai hidup kami, maka yang kami lakukan adalah hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ketika kami memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kehendak Tuhanlah yang akan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami pada malam ini, kami mohon supaya Roh Kudus-Mu ini akan memeteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Supaya kehidupan kami, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, betul-betul hidup dipimpin oleh Roh Kudus hari lepas hari, sehingga kami dapat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, dan saat ini juga kami berdoa Bapa bagi pemirsa yang sedang menonton RRI ini Bapa di sorga pada malam ini, yang mendengarkan khotbah ini, dan mungkin mereka saat ini sedang mengalami pergumulan berat. Apapun pergumulan, persoalan, masalah yang mereka hadapi pada malam ini, Tuhan yang akan menolong mereka. Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Mereka yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun penyakit-penyakit yang mereka alami pada saat malam ini, baik itu sakit kanker, baik itu sakit asam lambung, bahkan segala sakit penyakit apapun yang mereka derita, kami percaya Tuhan dengan darah Kristus Yesus akan menyembuhkan setiap penyakit-penyakit mereka yang sedang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Kami mohon lawatan Tuhan, Engkau melawat setiap hidup mereka, supaya mereka yang sedang terbaring oleh karena sakit pada malam ini, mereka boleh bangkit dan mereka boleh bangun dan mereka boleh bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah menyatakan mujizat-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Dan mungkin juga mereka punya pergumulan di dalam setiap pekerjaan. Tuhan tolong apapun persoalan, kesulitan, masalah yang mereka hadapi dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan hadir di sana untuk memberikan jalan keluar bagi setiap mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, Engkau yang akan memberkati RRI ini Bapa di sorga, supaya programnya tetap berjalan dengan baik. Berkati setiap para stafnya, bahkan juga kami yang hadir saat malam ini di tempat ini. Kau berkati kami semua, biarlah kasih-Mu selalu menyertai setiap kami. Dan biarlah pertolongan Tuhan akan menyertai kami ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah nama-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, semua kita katakan. Amin.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Pro Satunia Selatan, demikianlah acara program Soli Deo Gloria pada malam hari ini. Yakin dan percaya bahwa setiap firman yang sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan mengambil bagian dalam hati kita, dan hendaknya kita menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa saksikan kembali program Soli Deo Gloria minggu depan, dengan topik dan tema yang berbeda dan juga narasumber yang berbeda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

0: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan 93,1 MHz berapun Anda berada. Usai sudah tadinya kita bergabung ya dengan program satu. Maksud kami sudah mendengarkan Soli Deo Gloria ya malam hari ini. Tadinya juga dengan topik yang sangat menarik yang sudah diangkat malam hari ini dengan buah dan kedewasaan rohani. Dikutip dari Galatia pasal 5 ayat 16-25 bersama dengan mahasiswa prodi PAK Teologi Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamara atau STTIN Nia Selatan dan juga bersama dengan Bapak Pendeta Usman Tapena MTH sebagai narasumber di malam hari ini. Dan sudah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat lewat 18 menit ya, dan saatnya kami akan hadirkan untuk Anda di malam hari ini di pukul 21 lewat 18 menit dengan Ruang Rindu Lagu Pop Indonesia tahun 2020-an akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Dan juga jika Anda ingin request lagu ya di aplikasi RRI Digital atau juga dapat hubungi kami di 0811-6883-8118. Tentunya kami akan hadir menemani Anda hingga nantinya cover masih pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ya, selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 di Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada. Usai sudah kami cukupkan untuk Anda ruang rindu dengan lagu pop Indonesia di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan dan juga yang sudah request ya lewat aplikasi RRI Digital tentunya. Dan kita akan hadirkan untuk Anda di pukul 22 waktu Indonesia Barat ini, di mana siaran budaya lokal akan hadir menemani Anda. Di malam hari ini akan hadir siaran budaya lokal lagu daerah Batak sampai dengan nantinya di pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: sé, Goku. Tunggu berat King.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

aku sadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nia Selatan, mengudara melalui FM 93,1 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 25 Mei 2026. Dari Jalan RA Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nia Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will accompany you viewers and listeners for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan di mana pun Anda berada.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali Cindy bisa menyapa Anda pendengar di pagi hari ini dalam lintas Nia Selatan Pagi edisi Senin 25 Mei 2026. Dan seperti biasa di pagi hari ini kami akan hadir menemani Anda dengan program Mutiara Pagi, menghadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen untuk Anda pendengar dari pukul 5 waktu Indonesia Barat ini hingga nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan sini akan menemani aktivitas Anda dari pukul 5 hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini. Semoga kita semua masih tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan tetap semangat juga untuk melanjutkan kegiatannya di pagi hari ini. Oleh karena itu pendengar, kita awali dengan program Mutiara Pagi yang akan menemani Anda di pagi hari ini.

Doa pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau telah izinkan kami untuk bangun kembali, untuk bisa bernafas, untuk bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam hari tadi. Terima kasih Engkau telah berikan istirahat yang cukup untuk kami. Terima kasih Engkau telah izinkan kami untuk bisa bangun di hari ini dan juga akan mengawali aktivitas kami di hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu sepanjang hari ini. Tolong kami, sertai kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan sertai kami dalam segala langkah kami, supaya apa yang kami lakukan dapat berhasil dan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kedalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, dan inilah doa kami yang singkat dan tidak sempurna ini, hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu. Amin.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Puji Tuhan kita bisa kembali bangun dari tidur kita dan memulai hari yang baru pada akhir pekan ini. Kita bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam bagi setiap kita. Itu sebabnya kita akan melandaskan kembali hidup kita kepada firman-Nya. Dan untuk itu mari kita tenangkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami di sepanjang malam. Pemeliharaan penjagaan Tuhan yang kami nikmati telah membuat kami bisa terbangun dari tidur kami di dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu, berbicara kepada kami, nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul renungan kita adalah mengatasi penghambat keakraban dengan Tuhan. Sekali lagi, mengatasi penghambat keakraban dengan Tuhan. Saudara, kita sangat memerlukan yang disebut dengan tuntunan Tuhan di setiap waktu hidup kita. Karena di dalam kehidupan ini, suka tidak suka, setiap hari kita harus mengambil berbagai macam keputusan. Bahkan orang yang tidak bersedia membuat keputusan pun sebenarnya sudah mengambil keputusan, yaitu memutuskan untuk tidak membuat keputusan. Saudara-saudara, keputusan-keputusan yang kita buat akan sangat menentukan keadaan hidup kita, baik di masa sekarang ini maupun di masa yang akan datang. Keputusan-keputusan yang benar tentu saja akan mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, keputusan-keputusan yang keliru, yang salah, justru akan membuahkan penyesalan demi penyesalan. Sedangkan sebagai manusia yang terbatas, seringkali kita tidak mengetahui keputusan mana yang tepat, saudara, ya, dan yang seharusnya kita ambil. Itulah sebabnya mengapa kita sangat memerlukan tuntunan Tuhan. Ya, karena tuntunannya tidak pernah salah, saudara. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, pemazmur di dalam Mazmur pasal 23 berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, demi nama-Nya. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita dapat mendengar tuntunan Tuhan tersebut? Ya. Untuk mendengar tuntunan Tuhan, maka kita harus menyelaraskan hati kita dengan hati-Nya, saudara. Ya, dalam istilah tindakan penyelarasan ini, ya, dikenal di dalam istilah dunia radio, saudara. Ya, seperti sekarang saya sedang melakukan penyiaran radio melalui RRI Kabupaten Nia Selatan, disebut dengan istilah tuning in, saudara. Ini adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyetel pesawat radio. Kalau zaman dulu ada radio analog, saudara, maka untuk mendengar siaran dari stasiun RRI harus dilakukan tuning in, ya, yaitu mengatur agar frekuensi pesawat radio yang kita gunakan menjadi selaras dengan frekuensi di stasiun radio yang kita ingin ikuti siarannya. Kalau kedua frekuensi itu sudah menjadi sama, maka kita dapat mendengar apapun yang disiarkan oleh stasiun radio ini, saudara. Sedangkan untuk mendengarkan tuntunan Tuhan, maka pesawat radio yang kita gunakan adalah hati kita. Ya, oleh karena itu, sebagaimana kita perlu menyetel frekuensi dan pesawat dari pesawat radio, demikian juga kita perlu melakukan pengaturan atau tuning in atas hati kita supaya kita dapat menangkap atau mendengar tuntunan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan yang perlu kita lakukan adalah menyingkirkan setiap penghambat-penghambat atau penghalang yang mengganggu gelombang komunikasi kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak dapat mendengar tuntunan Tuhan. Ya. Gelombang-gelombang yang tidak penting, tidak yang akan mengganggu, itu harus kita singkirkan, saudara. Gangguan-gangguan yang bersifat distraksi, saudara. Apa itu distraksi, saudara? Distraksi adalah semua hal yang dapat mengalihkan perhatian kita dari Allah, termasuk mengalihkan perhatian kita ketika kita sedang merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika kita meneduhkan hati, ya, mengarahkan hati kepada Tuhan. Kadang-kadang, saudara,
Ya, pasti saudara juga pernah mungkin merasakan mengalami, baru saja meneduhkan hati, hendak menyelaraskan hati dengan Tuhan. Baru selama setengah menit, pikiran sudah mulai melantur kemana-mana. Ya, pikiran sudah mulai mikirin kekhawatiran, memikirin sakit penyakit, dan seterusnya. Padahal baru mau mendengar firman, baru mau doa, baru mau bersaat teduh. Nah, ini adalah salah satu contoh dari distraksi, sudah. Ya, bagaimana cara kita untuk mengatasi gangguan-gangguan ini? Nah, hal inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, saudara. Kepada firman Tuhan dengan meneladani, ya, dengan melihat teladan yang diberikan oleh Maria, salah satu pengikut Yesus, dan percakapan Yesus dengan Marta, yang adalah saudari dari Maria. Nah, untuk itu kita akan baca nats renungan kita, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 yang mencatat peristiwa percakapan ini, saudara. Saya akan bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Namun Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, peristiwa ini terjadi di kampung yang bernama Betania. Ya, sebuah kampung kecil yang terletak antara Bukit Zaitun, tempat di mana Yesus sedang berdoa, dan kota Yerusalem. Ya. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di kampung ini, Marta dan Maria menerima Yesus di rumah mereka. Dan seperti apa yang dituliskan tadi yang kita sudah baca, saudara, terjadi perbedaan dari cara mereka berdua dalam menerima Yesus. Kalau Maria menyambut kehadiran Yesus dengan duduk dekat kaki Tuhan Yesus, dan terus mendengarkan perkataannya, maka Marta sebaliknya, dia menempuh cara yang berbeda, yaitu dengan sangat sibuk melayani Yesus serta para murid-murid Yesus. Yang dimaksud dengan melayani di sini adalah dengan menyiapkan dan menghidangkan makanan bagi mereka. Marta sangat sibuk dengan hal tersebut. Nah, menilai perbedaan dari kedua orang bersaudara ini, saudara, cara mereka menyambut Yesus serta dengan memperhatikan percakapan Marta dan Yesus, maka kita dapat menyimpulkan langkah-langkah untuk mengatasi yang namanya distraksi atau gangguan, khusus dalam hal memelihara keakraban dengan Tuhan. Yang pertama, saudara, menempatkan waktu bersama dengan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Ini adalah cara pertama, langkah pertama untuk mengatasi distraksi atau gangguan atau penghambat dari keakraban dengan Tuhan. Yang pertama adalah untuk mengatasi ini, yang pertama, peliharalah keakraban dengan Tuhan. Ya. Menempatkan waktu bersama dengan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Ini caranya, saudara. Tuhan harus kita tempatkan sebagai prioritas yang utama. Ya. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting karena seringkali orang menginginkan keakraban dengan Tuhan. Namun dia tidak menempatkan waktu bersama dengan Tuhan sebagai prioritas yang utama dalam hidupnya. Tentu saja sikap ini sama seperti orang yang mengharapkan keberhasilan dalam usahanya, tetapi dia tidak pernah menempatkan kesehatan dirinya sebagai prioritas yang utama. Ya, yang ia prioritaskan justru adalah pekerjaan yang dia geluti. Dan akibatnya apa, saudara? Ia bekerja siang dan malam tanpa memperhatikan pentingnya untuk berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup. Ya, memang bisa jadi, saudara, untuk sementara waktu pekerjaannya mengalami kemajuan. Namun di sisi lain, saudara, pada satu titik nanti kesehatannya menjadi merosot, saudara, sehingga tidak lagi dapat bekerja. Artinya keinginan untuk mencapai keberhasilan dalam usaha telah menjadi penghambat terhadap prioritas yang seharusnya itu apa? Kesehatan dirinya, saudara. Ya. Padahal kesehatan merupakan modal utama, kan, bagi dirinya untuk dapat bekerja dengan mencapai keberhasilan, saudara. Ya, demikian juga berbicara tentang keakraban dengan Tuhan. Ya,
Ketika kita memberikan waktu agar kita dapat bersama dengan Tuhan, itu adalah hal yang sangat penting. Maka tanpa kita memikirkan yang lain, kita akan memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Itu sudah. Tanpa memberikan waktu untuk hal ini secara cukup, secara prioritas, maka adalah tidak mungkin bagi kita untuk membangun ataupun memelihara keakraban dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, sudah, apabila kita memandang keakraban dengan Tuhan sebagai kondisi yang sangat penting, maka yang pertama kita harus memberikan waktu agar kita dapat bersama dengan Tuhan. Itu adalah waktu yang harus menjadi prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Ya, jangan izinkan hal lain mengalihkan prioritas kita tentang waktu bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Martha menyampaikan keluhannya kepada Yesus. Ya. Tapi Yesus menjawab dia, apa? Martha, Martha, engkau khawatir, menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tidak akan diambil dari dia.

engkau dan membutuhkan perhatianmu? Tidak, sudah. Yesus tidak melakukan itu. Hanya sesudah Marta menyampaikan keluhannya tentang Maria, saudarinya, yang tidak membantu dirinya. Ya, di dalam ayat 41 tadi, Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Dengan berkata seperti ini, Yesus mengingatkan Marta bahwa sesungguhnya kesibukan Marta telah mengalihkan perhatiannya dari Tuhan. Berarti kesibukan dalam melayani Tuhan pun bisa jadi akan mengubah perhatian kita, saudara. Dari perhatian kepada Tuhan menjadi perhatian kepada diri sendiri. Ya, bisa jadi. Ya, namun ya memang tidak selalu, saudara. Tidak selalu, karena ada juga orang-orang yang sementara sibuk, ya, melayani Tuhan, dia tetap fokus, ya, kepada Tuhan. Ya, perhatiannya kepada Tuhan tidak pernah teralihkan, saudara. Nah, singkat kata, kesibukan dalam peran di gereja atau di mana saja, ya, tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa orang yang melakukannya adalah pribadi yang sungguh-sungguh memberi perhatian kepada Tuhan. Mungkin saja sesungguhnya yang dia perhatikan, yang dia layani adalah karir dalam pelayanan yang dia kerjakan, bukan Tuhan. Ya. Itu sebabnya, saudara, kita perlu tidak hanya menjadikan Yesus sebagai prioritas utama kita, sehingga kita perlu memberikan waktu. Maka yang kedua ini, saudara, kesibukan atau apapun aktivitas kita setiap hari, bahkan hari ini, itu tidak boleh mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan. Ya, tidak boleh mengalihkan relasi kita kepada Tuhan. Kita harus fokus, sehingga dengan demikian kita bisa memelihara keakraban dengan Tuhan. Dan kita bisa mencegah, bisa menghapuskan, menghilangkan setiap distraksi-distraksi yang mengganggu, menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, ya, menjaga agar hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Saya ulangi, saudara, langkah ketiga ini yaitu dengan menjaga agar hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Ingat, perhatian kepada hal-hal yang lain, termasuk perhatian kepada diri sendiri, dapat mendistraksi, ya, yang menghalangi keakraban kita dengan Tuhan. Bahkan di dalam berdoa pun bisa jadi perhatian kita bukanlah kepada Tuhan yang kepadanya kita berdoa, tetapi terhadap diri kita sendiri. Ya, doa yang seperti itu, ya, tidak akan menghasilkan dan menumbuhkan keakraban dengan Tuhan, saudara. Tidak akan. Ya. Seorang yang bernama Evelyn Underhill, ya, dalam bukunya dia menulis sebuah kata, "The mostly spend our lives, ya, conjunction three verbs, to want, to have, and to do." Ya, kebanyakan kita menghabiskan kehidupan kita untuk hal yang berkaitan tiga kata kerja, yaitu menginginkan, mempunyai, dan melakukan. Tiga hal kata kerja ini, saudara, ingin, punya, lakukan. Ya. Hanya dalam tiga hal ini aja kita berorientasi, saudara. Ya. Pada umumnya, orientasi ini mewarnai doa-doa kita. Apa yang saya inginkan, pokoknya yang saya inginkan, ya, apa yang harus saya punya, apa yang harus saya lakukan, hanya itu saja. Hanya hal-hal yang sifatnya kita inginkan, hal-hal yang sifatnya kita miliki, dan hal-hal yang sifatnya Tuhan harus lakukan dalam hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, itulah yang juga terjadi dalam percakapan yang mewarnai percakapan Marta kepada Tuhan Yesus. Di ayat 40 di sana dikatakan, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ya, coba dia menyuruh Tuhan, ya, untuk mengingatkan saudarinya agar dia membantu Marta. Nah, dalam kalimat yang diucapkan ini, Marta menyatakan apa yang dia inginkan, Tuhan. Ia ingin agar Maria membantu dirinya. Dan tidak hanya duduk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, dia juga menyatakan apa yang diharapkan untuk dia miliki, to have. Marta menghendaki agar ia memiliki teman yang membantu dirinya dalam menyiapkan jamuan bagi Yesus. Selanjutnya, dia juga menyatakan apa yang ia kehendaki untuk Yesus lakukan, to do. Ya, ia menghendaki agar Yesus melakukan apa yang ia minta, yaitu menyuruh agar Maria membantu diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih, kalau keakraban kita dengan Tuhan, ya, kita tidak singkirkan hal-hal yang sifatnya tiga hal ini, saudara, maka keakraban yang kita bangun adalah keakraban yang sifatnya hanya mementingkan diri sendiri kita saja. Itu sebabnya pada pagi hari kita belajar, ya, ada banyak penghalang-penghalang, penghambat-penghambat, ya, ketika kita

membangun keakraban dengan Tuhan. Itu sebabnya kepada semua itu, tiga langkah ini kita bisa gunakan. Terus tempatkan atau berikan waktu yang tepat, ya, yang utama, prioritas yang utama kepada Tuhan. Yang kedua, jangan pernah biarkan kesibukan apapun yang saudara lewati pada hari ini mengalihkan perhatian saudara dari Tuhan. Dan yang terakhir, mari jaga agar hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Jangan tertuju kepada tiga hal tadi, apa yang saya inginkan, yang saya ingin punya, yang saya ingin Tuhan lakukan dalam hidup saya. Kita harus jaga hati kita, saudara. Ya, karena kalau tidak, kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Amin, saudara. Itu sebabnya biarlah belajar dari apa yang menjadi percakapan Yesus dengan Marta ini. Ya, hati kita semakin dikuatkan, diteguhkan bahwa Tuhan sebenarnya selalu ingin melakukan hal yang hebat dalam hidup kita. Namun Dia membutuhkan hati kita yang terbuka. Amin, saudara. Itu sebabnya pada pagi hari ini terus andalkan Dia, nyatakan apapun yang kau inginkan kepada Tuhan, namun jangan lupa berserah kepada Dia. Terus jalin keakraban dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Dan pagi ini ya Tuhan, kami percaya bahwa ketika keakraban dengan Engkau adalah keakraban yang sehat, maka kami percaya apapun yang menjadi pergumulan, tantangan, perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini, maka Tuhan jualah yang akan menolong dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini kami akan beraktivitas. Tolonglah kami ya Tuhan, tuntun kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dan selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Jangan lupa siapkan diri untuk ibadah esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Daerah yang rawan terjadi petir yaitu berada di utara Kabupaten Nias Barat.
2: Pemantauan di lapangan harga yang kami dapatkan itu di tingkat petani itu di atas harga HPP yaitu 6.700. Untuk saat ini harga tersebut masih
3: pembangunan fasilitas tambahan di beberapa objek wisata ini termasuk misalnya.
4: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dari puncak Ironogeba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Putri Rahayu Polem. Pokok-pokok berita hari ini, anak-anak di desa mengalami sejumlah permasalahan yang menyebabkan pemenuhan haknya menjadi terkendala. Pariwisata di Kecamatan Sawo butuh pembenahan serius. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Senin 25 Mei 2026.

0: Kita awali berita yang pertama, Bunda PAUD Kota Gunung Stoli Nyonya Feni Soalauli menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan avokasi percepatan implementasi wajib belajar 1 tahun prasekolah yang diselenggarakan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Sumatera Utara bertempat di ruang rapat lantai 3 kantor Wali Kota Gunung Stoli. Kegiatan ini dihadiri oleh Bunda PAUD Kecamatan Sekota Gunung Stoli serta Bunda PAUD Desa dan Kelurahan sebagai garda terdepan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di wilayah masing-masing. Implementasi wajib belajar 1 tahun prasekolah sebutnya merupakan langkah strategis dalam membangun generasi unggul sejak usia dini. Masa usia dini adalah fase emas tumbuh kembang anak, di mana sekitar 90% perkembangan otak anak terjadi sebelum usia 6 tahun. Oleh karena itu, pendidikan prasekolah menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter, kemandirian, kemampuan sosial, serta kesiapan anak memasuki jenjang sekolah dasar. Belajar di PAUD bukan sekedar mengenal huruf dan angka, tetapi melalui bermain, bercerita, bernyanyi, dan berinteraksi, anak-anak belajar mengenal dunia dengan cara yang menyenangkan. Karena itu dipastikan tidak ada lagi syarat tes membaca, menulis, dan berhitung atau kalistung untuk masuk SD. Beralih ke berita selanjutnya, pariwisata di Kecamatan Sawo butuh pembenahan serius. Ini 3 langkah yang perlu dilakukan. Berikut laporan Munieli Harefa.
1: Dan beberapa solusi yang sudah kita tawarkan kepada pengelola.
2: Ya.
1: Yang pertama bahwa perlu diberikan informasi-informasi yang barangkali mengundang ketertarikan ya para pengunjung untuk bisa berkunjung di objek wisata di Kecamatan Sawo.
3: Sektor pariwisata di Kecamatan Sawo dinilai masih memerlukan perhatian serius agar mampu menarik minat wisatawan secara maksimal. Camat Sawo bernama Telombanwa mengatakan tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah minimnya informasi dan promosi yang sampai ke masyarakat luar. Selain promosi, pembenahan fasilitas juga menjadi sorotan. Menurutnya, objek wisata di Sawo tidak bisa hanya mengandalkan kondisi asli saja. Pengelolaan memerlukan modal untuk membangun fasilitas penunjang modern seperti rumah makan yang representatif dan fasilitas penginapan. Saat ini belum ada akomodasi penginapan sama sekali di area wisata di wilayah Kecamatan Sawo.
1: Memungkinkan untuk melakukan pembangunan yang tidak hanya sebatas original yang ada di objek wisata. Nah, perlu pembangunan fasilitas tambahan di beberapa objek wisata ini, termasuk misalnya rumah makannya yang memadai misalnya, kemudian fasilitas penginapan.
2: Iya, berarti masih belum ada penginapan.
1: Kecamatan Sawo, termasuk juga barangkali pelayanannya yang belum maksimal, itu perlu sebenarnya dilakukan pelatihan bagi para pengelola bagaimana cara untuk memberikan pelayanan yang menarik.
3: Camat Sawo menambahkan kualitas pelayanan kepada pengunjung juga perlu ditingkatkan. Selain infrastruktur fisik, kualitas pelayanan atau hospitali kepada pengunjung belum maksimal. Untuk itu diperlukan pelatihan khusus bagi pengelola agar pelayanan lebih ramah dan menarik. Munir Harifa melaporkan.
0: Bunda PAUD Kota Gunung Stoli Nyonya Feni Soalauli juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat komitmen terhadap pendidikan anak usia dini melalui program wajib belajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun pendidikan prasekolah. Kebijakan ini merupakan bagian dari arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN dan diperkuat dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pendidikan Nasional. Selain itu, akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu kini semakin diperluas melalui dukungan pemerintah lewat program Indonesia Pintar untuk jenjang PAUD atau TK, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Bunda PAUD juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi wajib belajar 1 tahun prasekolah hanya dapat terwujud melalui partisipasi sementara, yakni perlibatan menyeluruh dari pemerintah, akademisi, orang tua, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga komunitas lokal. Bunda PAUD Kota Gunung Sitoli mengajak seluruh peserta untuk terus bergerak bersama, memperkuat kolaborasi, dan menanamkan semangat demi masa depan anak-anak menuju Gunung Sitoli hebat. Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Guna mengantisipasi kenaikan harga beras di wilayah Kabupaten Nias Barat, Perumbulok Kantor Cabang Nias jalin koordinasi dengan Dinas Perdagangan setempat untuk melakukan gerakan pangan murah dan penambahan titik-titik kios pangan ataupun mitra penyalur beras SPHP di daerah itu. Berikut laporan Ida Rahmi, Telombadoa.
4: Perumbulok Kantor Cabang Nias menjalin koordinasi bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Nias Barat dalam upaya penanganan kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH komoditi beras di Kabupaten Nias Barat. Pimpinan Cabang Perumbulok KC Nias, Jerry Dharma Putra Zega menyampaikan, beberapa waktu yang lalu setelah pihak bulog mendapatkan informasi melalui rapat inflasi nasional bahwa Kabupaten Nias Barat mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras sebesar 0,07%. Pinca bulog KC Nias mengatakan kenaikan harga dimaksud memang lebih bersifat kondisional karena berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Nias Barat terdapat kenaikan harga pada beras premium yang dipasok dari luar Pulau Nias.
5: Nah, pada kepaskalan-kepaskalan ini, Bulog telah melakukan potensi panen yang ada di Kabupaten Nias, Kabupaten Nias, yang menurut kita memiliki potensi yang biasa. Kita mau tahu berapa harga yang ada di tingkat petani. Apabila memungkinkan, Bulog harus menyerap data tersebut dengan harga yang sesuai dengan pemerintah, yaitu 6.500 dengan standar quality. Dari hasil penjualan ke lapangan pada saat ini Kabupaten Nias memang telah mengalami panen yang sifatnya itu bertahap. Harga yang kami dapatkan berdasarkan pemantauan di lapangan, harga yang kami dapatkan itu di tingkat petani itu di atas harga HPP yaitu 6.700. Untuk saat ini harga tersebut masih bagus ya. Artinya petani menerima harga yang sudah baik untuk petani sendiri yang bisa menjamin kesejahteraan petani di Kabupaten Nias. Tapi apabila harga berada di bawah HPP, Bulog akan segera melakukan upaya penyerapan secara maksimal agar harga di tingkat petani menjadi stabil.
4: Ia menjelaskan IPH adalah kenaikan harga beras, baik beras premium maupun medium yang dihitung rata-rata dengan periode tertentu, misalkan periode dari bulan ke bulan atau dari minggu ke minggu, sehingga ada perbandingan dengan harga sebelumnya. Jika dilihat dari kenaikannya sebesar 0,07%, menurut Jerry Dharma Putra Zega, belum terlalu signifikan. Namun menjadi warning sehingga jangan sampai kondisi tersebut menjadi pemicu kenaikan harga beras. Karena jika lalai, maka harga tersebut akan semakin naik. Oleh karena itu, ia menilai koordinasi langsung dengan instansi terkait sangat penting supaya harga dapat terkontrol dan Bulog dapat melakukan tindakan perspektif yakni melalui penyaluran beras SPHP. Ida Rahmi Telombanua melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli melaksanakan kegiatan razia insidentil kamar hunian warga binaan beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait penguatan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan razia dipimpin langsung oleh Kepala KPLP Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli, Mahriza, serta diikuti oleh pejabat struktural, petugas pengamanan, dan jajaran pegawai lapas. Razia dilaksanakan secara menyeluruh dan humanis dengan tetap mengedepankan sikap profesional serta pendekatan persuasif kepada warga binaan selama kegiatan berlangsung. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan penggeledahan pada 4 kamar hunian warga binaan, yakni blok Beo kamar 5 dan kamar 10 serta blok Towi-Towi kamar 16 dan kamar 20. Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan arahan kepada warga binaan agar senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, serta mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan lapas guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Dari hasil pemeriksaan razia insidental tersebut tidak ditemukan adanya gangguan keamanan dan ketertiban yang menonjol maupun barang-barang terlarang di dalam kamar hunian. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Lapas kelas 2B Gunung Stoli berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan serta melaksanakan razia secara berkala sebagai langkah nyata menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Wilayah utara Kabupaten Nias Barat memiliki kerawanan tinggi petir pada periode 14 hingga 20 Mei 2026. Kita ikuti laporan bersama Indah Febrianti Bolala.
6: Ombak kecil yang tidak dirasakan oleh kita.
7: BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli kembali menyampaikan catatan aktivitas petir mingguan Kepulauan Nias untuk periode tanggal 14 sampai 20 Mei 2026, yakni telah terjadi 3.422 kali sambaran petir. Hal ini disampaikan Afwan, staf operasional on duty BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli saat dikonfirmasi RRI. Disebutkan ya, Kabupaten Nias Utara sebanyak 77 kali sambaran, Kabupaten Nias Selatan 662 kali sambaran, Kabupaten Nias Barat 2082 kali sambaran, Kota Gunung Stoli 101 kali sambaran, dan Kabupaten Nias 500 kali sambaran.
6: Untuk daerah yang rawan terjadi petir, yaitu berada di utara Kabupaten Nias Barat, Barat Kabupaten Nias, dan tepatnya kerawanan tertinggi berada pada pusat Pulau Nias, yaitu di Pembalatala.
7: Selanjutnya, untuk update seismisitas di Kepulauan Nias, periode tanggal 15 sampai 21 Mei 2026, BMKG mencatat 5 kali kejadian gempa bumi. Berdasarkan besar kekuatan gempa bumi atau magnitudo, terdapat 3 gempa dengan magnitudo antara 3 hingga 4, dan 2 gempa bermagnitudo kurang dari 3. Sementara berdasarkan kedalaman, 3 gempa merupakan gempa dangkal kurang dari 60 km dan 2 gempa kategori menengah antara 60 sampai 300 km.
6: Dari aktivitas seismisitas Kepulauan Nias per tanggal 8 hingga 14 Mei, laporan memiliki aktivitas seismisitas yang rendah di mana gempanya merupakan gempa ombak kecil yang tidak dirasakan oleh kita sebagai manusia. Himbauan dari BMKG Gunung Stoli terkait informasi gempa, yaitu kami mengimbau agar masyarakat waspada dengan potensi-potensi yang dapat terjadi ke depannya, baik itu gempa bumi maupun potensi tsunami, dan pastikan informasi yang terima berasal dari BMKG.
7: Sementara itu, informasi waktu terbit dan tenggelam matahari, periode tanggal 23 sampai 29 Mei 2026, yakni Kabupaten Nias Utara terbit pada pukul 6.22 waktu Indonesia Barat, dan terbenam pada pukul 18.33 sampai 18.34 menit waktu Indonesia Barat. Kabupaten Nias Barat terbit pada pukul 6.22 waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.32 sampai 18.33 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Kabupaten Nias Selatan terbit pada pukul 6.21 sampai 6.22 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.30 sampai 18.31 menit waktu Indonesia Barat, serta Kota Gunung Stoli terbit pada pukul 6.21 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.32 sampai 18.33 menit waktu Indonesia Barat. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Anak-anak di desa mengalami sejumlah permasalahan yang menyebabkan pemenuhan haknya menjadi terkendala. Pariwisata di Kecamatan Sawo butuh pembenahan serius. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Pole, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
8: Sekian lintas berita pagi.

Baru saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Di pagi hari ini sini kembali menyapa Anda. Gimana nih kabarnya? Apakah semua udah pada bangun? Karena hari ini kita mau mengawali semua aktivitas kita. Kebetulan hari ini tuh hari Senin ya. Jadi kita memulai kembali aktivitas kita untuk selama satu minggu ke depan. Jadi semoga enggak telat bangun ya untuk bisa memulai kembali aktivitas Anda di pagi hari ini. Mendengar Pro 1 RRI Pia Selatan, sebelum mendengarkan lagu-lagu lainnya yang pasti akan menemani Anda di pagi ini, sembari Anda juga bersiap-siap atau sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, ke sekolah atau kemanapun itu, jadi Cindy akan hadir dengan informasi untuk Anda pendengar. Dan untuk informasi kami hadirkan, kita mau update dulu informasi cuaca edisi hari ini. Dikutip dari rri.co.id, di mana forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli Inlim Rumarhobo menyampaikan perakiran cuaca Kepulauan Nias edisi hari ini 25 Mei 2026, di mana pagi hari berawan, siang hingga sore hari berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Nias dan sekitarnya. Malam hari berawan dan dini hari berawan. Kemudian untuk kondisi perairan timur Kepulauan Nias, berlaku tanggal 25 Mei 2026, cuaca diperkirakan berawan, angin dari barat laut dengan kecepatan 3 hingga 8 knot, maksimum 19 knot, gelombang kategori rendah 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan berawan, di mana angin dari barat laut dan kecepatan 3 hingga 8 knot, maksimum 17 knot, gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. BMKG juga mengimbau masyarakat Kepulauan Nias agar selalu mewaspadai perubahan cuaca dan selalu mengikuti informasi cuaca dari BMKG melalui media sosial yang telah terverifikasi maupun melalui aplikasi info BMKG. Ya, benar itu dia untuk informasi cuaca edisi hari ini Senin 25 Mei 2026, dan semoga untuk informasi yang sini bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi apapun persiapannya hari ini udah pada tahu ya. Nah, untuk kamu tetap juga untuk selalu memastikan informasi cuaca agar bisa menentukan aktivitasnya dan tidak ada halangan. Oke. Kalau untuk informasi-informasi cuaca berikutnya pendengar juga dapat langsung mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Oke. Pendengar, di pagi hari ini masih dengar rangkaian lagu-lagu populer Indonesia menemani kamu. Dan sini mau ingatin lagi, jangan lupa untuk sarapan ya. Jadi karena sarapan itu penting untuk menambah semangat dan juga kekuatan tubuh. Jadi biarlah tubuh itu dimasuki dengan nutrisi-nutrisi, makanan-makanan sehat di pagi hari ini. Langsung saja lagu populer Indonesia kembali kami hadirkan menemani aktivitas Anda.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, dikutip dari rri.co.id. Minim modal, Koperasi Merah Putih Irodogeba siapkan program gas LPG. Pengurus Koperasi Merah Putih Desa Irodogeba terus mengembangkan program usaha ketahanan pangan bagi masyarakat desa meski masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Hal tersebut juga disampaikan Ketua Koperasi Merah Putih Desa Irodogeba, Karisma Zega, usai launching distribusi minyak goreng merek Minyak Kita kepada anggota koperasi dan masyarakat pada Sabtu 23 Mei 2026. Adapun Karisma juga mengatakan saat ini kendala utama yang dihadapi koperasi adalah minimnya modal sehingga penyediaan kebutuhan pokok masyarakat pun masih terbatas. Meski demikian, pendengar, pihak koperasi tetap berupaya memperluas program usaha dengan merencanakan pengadaan tabung gas LPG yang dinilai menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Ia juga berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui dinas terkait juga dapat memberikan pendampingan serta dukungan terhadap program yang sedang dijalankan koperasi.

Dan menurutnya dukungan tersebut penting agar koperasi mampu berkembang dan memperluas pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Adapun dalam kegiatan launching minyak goreng tersebut, sebanyak 50 kardus minyak goreng disalurkan secara simbolis kepada anggota koperasi oleh Kepala Desa Ironogepa Tanam, maksud kami Tonazaro Telombanua, dan disaksikan jajaran pengurus koperasi dan masyarakat setempat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania, dan Turki, sehingga